0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Pukul 9 lebih 14 menit ya. Kami ajak Anda kita bersama di acara berikutnya.
4: Ikuti Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
5: Selamat pagi pendengar, jumpa dan bersama kembali di acara Halo RRI Pro 1 RRI Nabire. Di edisi hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Ya, Halo RRI sepekan atau seminggu 3 kali, Senin, Rabu dan Jumat ya, pukul 9 lebih 10 atau 15 menit hingga selesai pukul 10. Kami kembali ajak Anda pendengar seperti pada acara Halo RRI lainnya melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Tadi pagi Mama Kuo di opini publik ya, juga pendengar lainnya di beberapa hari lalu menyampaikan informasi ya, terkait ketertiban pedagang di area terminal Kalibobo, juga para pedagang atau warga yang digusur atau ditertibkan di area belakang pertokoan Taman Laut, disampaikan oleh Mama Kuo tadi pagi. Ya, untuk informasi lengkapnya kami ingin menyampaikannya juga kepada Pak Sekda ya, tetapi hari ini beliau ada kegiatan di DPD dan BPKP di KSK. Ya. Jadi untuk sementara hari ini tidak bisa bersama kita ya, karena konfirmasi berbagai informasi melalui telepon bertepatan dengan kegiatan Pak Sekda hari ini. Mungkin di lain kesempatan saya tetap mencatat pesan-pesan dari Anda yang mungkin bisa disampaikan konfirmasinya oleh Pak Sekda. Ya, barangkali ada lagi yang lain. Ya, silakan. Tadi juga kami mencoba menghubungi salah satu warga di Legari ya, untuk bisa menyampaikan informasi terkini di Legari 2. Ya, Distrik Makime, Kabupaten Nabire. Kabarnya di Legari juga kesulitan air, tetapi dua hari lalu hujan. Apakah hujan dua hari lalu di waktu malam itu bisa memberikan persediaan air yang cukupkah? Ya, pengalaman kita di kemarau tahun ini ya pendengar, sudah kurang lebih 2 bulan, menjadi pengalaman yang berharga agar ke depan di kemarau lainnya ketika terjadi sudah bisa mencari solusi ya. Ada beberapa warga kemudian mendesain rumahnya. Ya, mendesain rumahnya jadi air hujan itu tidak semuanya terbuang, tetapi ditampung ke bak yang besar atau penampungan dengan ukuran yang besar untuk jaga-jaga ya, kalau-kalau jarang hujan lagi. Ada di saat kemarau saat ini, sejumlah warga juga memperdalam sumur yang dimiliki ya, karena sejauh ini sumur tersebut jarang kering. Jadi mumpung ya, mumpung kemarau diperdalam. Beberapa warga menyampaikan hal itu untuk mengantisipasi kalau-kalau kemaraunya tambah lama ya. Diperkirakan musim hujan nanti akan lebih intens itu tahun depan ya. Perkiraan bulan 2 atau Februari 2027 ya. Jadi kemarau tahun ini disertai dengan fenomena El Nino. El Nino itu menghangatnya air laut ya. Dengan kondisi seperti itu maka ada perubahan pergeseran hujan ya. Menghangatnya air laut kemudian disertai dengan pergerakan angin ya ke arah Pasifik, Samudra Pasifik. Jadi dia ke arah sana, ke arah lautan Pasifik yang luas. Jadi hujannya kemungkinan lebih banyak di sana. Yang seharusnya Indonesia bisa hujan pada waktu normal, tetapi karena ada fenomena El Nino, menurut informasi menghangatnya air laut ditambah dengan pergerakan angin ke arah Samudra Pasifik, jadi hujannya ke sana. Jayapura ke sana ya, ke lautan di atasnya itu. Ya, seperti itu kurang lebih ya pendengar, informasi yang kami dapatkan. Kadang-kadang masih ada potensi hujan. Ya, hari ini menurut informasi dari stasiun meteorologi Dau atau Rure BMKG Nabire, ada potensi hujan nanti malam ya. Apakah hujannya deras atau tidak. Tapi kami juga mendapatkan informasi dari BMKG Pusat yang dimuat dalam suatu berita. Ya, informasi tentang perakiraan cuaca ya di sejumlah kota atau provinsi pada hari ini. Ya, ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat. Provinsi Papua Tengah juga disebutkan di sini ya. Beberapa wilayah yang hari ini berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Yaitu beberapa provinsi termasuk Papua Tengah, kemudian Aceh ya, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat dan Papua Selatan ya, Papua Tengah termasuk ya. Apakah di Kabupaten Nabire atau kabupaten lain? Ya, semoga Nabire juga ya. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas lebat sampai sangat lebat meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara ya. Provinsi Sumatera Utara hari ini cuaca cenderung atau berpotensi hujan dengan intensitas lebat sampai sangat lebat ya. Untuk wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang itu di Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan ya. Itu tadi beberapa provinsi yang hari ini disampaikan BMKG berpotensi hujan, juga sejumlah wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang. Ya. Nanti Anda juga dapat mengikuti perkembangan informasi dari BMKG melalui laman resminya ya, baik yang di IG atau media lainnya. BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu berbagai dampak seperti banjir, ya, tanah longsor di wilayah yang rawan bencana alam. Ya, angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang, juga kerusakan bangunan. Ya, BMKG menyarankan agar masyarakat, ya, memantau informasi terkini terkait cuaca untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca. Untuk wilayah-wilayah 3T yang transportasinya terbatas, masih mengandalkan transportasi laut misalnya di kepulauan, ya, untuk selalu mengikuti informasi perkembangan cuaca. Salah satunya yang mudah diakses yaitu melalui Pro1 RRI Nabire setiap hari, ya. Kalau pagi itu saat berita pagi pukul 6, ya, dan beberapa saat di siang, sore, dan malam. Demikian ya pendengar, sedikit informasi untuk kita semua. Barangkali Anda juga punya informasi lain, ya, untuk bisa berbagi dengan pendengar yang lainnya. Ya, sambil menunggu atensi dari Anda, kami akan sampaikan beberapa hal ya pendengar di Kabupaten Nabire. Ya, sejumlah wilayah atau lokasi yang sementara ini sedang ada pengerjaan jaringan listrik, pekerjaan ganti holder ya oleh PLN Nabire, sehingga ada beberapa tempat yang akan diadakan pemadaman listrik pukul 9.23 sampai nanti pukul 9.53 atau kurang lebih 30 menit. Meliputi wilayah di Jalan RE Marta Dinata depan SMA 1 dan sekitarnya. Ya, jadi Anda yang rumahnya atau tempat usahanya sedang ada pemadaman listrik karena perbaikan jaringan ya, agar tidak serta-merta meninggalkan rumah, mungkin tunggu sebentar ya, karena tidak lama, kurang lebih 30 menit ditunggu sebentar sampai listriknya menyala, atau untuk memastikan peralatannya aman, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sebaiknya dicabut saja ya, stop kontaknya cabut. Ya, ada yang kasih turun limit, meteran punya limit ya, atau MCB, supaya nanti kalau tidak di rumah lagi kerja ya, begitu listriknya kembali menyala ya, itu sudah aman. Kadang-kadang anak-anak itu tidur pakai kipas angin, jadi kipas anginnya jalan terus padahal di dalam ruangan atau kamar sudah tidak ada orang. Ya, orang tua harus juga mengantisipasi kegiatan atau aktivitas anak di rumah ya. Ya, sekedar informasi untuk kita semua. Ya, belum ada pendengar, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
6: Iya.
3: Apa arti dari mensana in corpore sano?
7: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
8: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: cakra.
6: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme,
8: kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
10: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya Tante.
11: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
10: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
12: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
10: Korupsi apa kita ini Tante?
12: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
10: Ayo, ini sudah kita.
12: Kau dan kenapa belum pergi?
10: Kerang butuh tanting, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
13: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Ya, 1-2 informasi layanan masyarakat, salah satunya agar tidak korupsi, ya, tidak korupsi waktu. Jadi kerja sesuai dengan tugas Anda, ya, sepenuh hati, dengan penuh rasa tanggung jawab hingga selesai. Ya, pendengar, ada satu informasi. Jembatan gantung di Kali Degewo kilometer 165. Ya, jembatan gantung di Kali Degewo kilometer 165 Jalan Trans Nabire Paniai dilaporkan putus kemarin hari Selasa. Diduga rusak atau putusnya jembatan itu akibat pohon yang tumbang. Ya. Pohon yang tumbang itu diduga akibat kebakaran hutan. Jadi ada informasi dari warga, ada sejumlah pohon yang termakan api, ya. Jadi sudah tinggal separuh mungkin, ya. Kemudian tertiup angin dan dia tumbang atau roboh. Ya, seperti di jembatan gantung Kali Degewo kilometer 165 Jalan Trans Nabire Paniai yang dilaporkan masyarakat, jembatan gantung itu putus terkena pohon yang roboh. Ya. Jadi akses transportasi masyarakat di Kampung Tibai, Distrik Siriwo, ya, untuk sementara ini terhenti. Putusnya jembatan di wilayah barat di Kai Kuno itu menjadi perhatian warga karena jalur penyeberangan itu merupakan satu-satunya akses untuk menunjang mobilitas masyarakat setempat. Saya pernah dengar cerita jembatan gantung ini, ya, dari masyarakat. Salah satunya yang menyampaikannya adalah Bapak Hobera, ya. Atau Putra Kudiomi. Selamat pagi, Bapak. Salam sehat. Sudah lama tidak telepon ini. Jangan-jangan lagi di luar kota, ya. Jadi jembatan ini akses satu-satunya warga di wilayah barat di Kai Kuno. Ya. Warga masyarakat di Kampung Tibai, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Jadi kerusakan jembatan terlihat dari material kayu yang berserakan dan bagian konstruksi yang roboh di sekitar aliran Kali Degewo. Ya, pohon yang diduga tumbang itu terdampak kebakaran hutan, tumbang atau roboh menghantam konstruksi jembatan hingga rusak. Peristiwa ini terjadi ketika wilayah tersebut mengalami musim kemarau yang berlangsung sekitar 5 bulan, ya. Penyebab pasti kerusakan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi. Ya. Intelektual Kampung Tibai Yulianus Tagi minta agar pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah memberikan perhatiannya terhadap kondisi tersebut. Dirinya menjelaskan jembatan itu sebelumnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat di tahun 2024. Pembangunan dilakukan setelah jembatan yang lama putus akibat banjir. Dengan keterbatasan yang dimiliki, warga bergotong royong membangun kembali jembatan itu agar akses penyeberangan tetap tersedia dan kegiatan masyarakat dapat berjalan lagi. Tapi baru 2 tahun jembatan itu kembali rusak, ya. Kali ini diduga akibat pohon yang tumbang. Ya. Sedikit informasi untuk warga, terutama kepada pemerintah, nanti bisa dicek ya, jembatan gantung itu akses satu-satunya warga di sana. Ya. Jadi ketersediaan akses transportasi yang aman dan layak merupakan bagian penting dari pelayanan publik ya. Infrastruktur tersebut dibutuhkan masyarakat untuk mendukung mobilitas atau aktivitas masyarakat dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi masyarakat di sana itu lewat jembatan itu untuk berbelanja misalnya di kilo 100 ya. Menurut informasi yang kami dapatkan, ada yang ke kilo 100 berbelanja bahan pangan untuk dibawa kembali ke kampung. Tapi sementara kalau jembatannya putus, kami belum mendapatkan informasi bagaimana warga di sana di Kampung Tibai bisa bepergian begitu ya. Ya, warga masyarakat di Kampung Tibai, Distrik Siriwo. Selamat pagi ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa jembatannya diperbaiki. Ya, sedikit informasi untuk kita semua. Bagaimana dengan Anda di sejumlah wilayah lain yang dari Yaro 12 atau dari Sima, Wami ya, atau warga masyarakat yang di kepulauan di Kabupaten Nabire ya. Mudah-mudahan sehat semua, aktivitasnya juga lancar. Ya, belakangan salah satu tantangan kita adalah kemarau ya, jadi harus sabar. Untuk distribusi air bantuan dari pemerintah itu salah satu hal yang ditunggu, tetapi ya mungkin belum apa tercapai ya keinginan Anda. Ya, nanti kami akan sampaikan lagi pendengar beberapa informasi penting yang dapat diketahui di acara Halo RRI. Ya, di kesempatan ini masih menanti atensi dari pendengar. Informasi lainnya ya, ada kegiatan reggae ya di Bandara Lama, juga ada kick off Kapolda Papua Tengah Cup 1. Ya, sudah bergulir, sudah mulai dilaksanakan. Ada 36 tim dari sekolah SMP siap bertanding. Ya, informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi.

punya tenaga dan waktu juga yang masih banyak ya. Jadi harus lebih menjadi pionir ya, jadi pelopor di lingkungan sekitar. Ya, terkait kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lainnya. Ya, pendengar, ada informasi bahwa sepak bola pelajar di Kabupaten Nabire siap digelar ya, sebanyak 36 tim tingkat sekolah menengah pertama atau SMP akan bertanding dalam turnamen mini soccer atau gawang mini ya. Kapolda Papua Tengah Cup tahun 2026 dijadwalkan akan dimulai hari ini tanggal 14 Oktober hari Rabu di lapangan Pol Airut Samabusa. Ajang bergengsi ini diperkirakan menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola pelajar. Puluhan tim ambil bagian akan mengerahkan kemampuan terbaiknya, mengadu strategi, kecepatan, teknik, dan kekompakan untuk merebut gelar juara pertama dalam kompetisi yang akan membawa nama Kapolda Papua Tengah tersebut. Ketua Panitia Turnamen Mini Soccer Kapolda Cup Kapolda Papua Tengah Cup pertama, Reksi Rumakik menegaskan bahwa seluruh persiapan penyelenggaraan pertandingan telah mencapai 100%. Mulai dari kesiapan lapangan, tribun penonton, akomodasi, sampai berbagai fasilitas penunjang pertandingan, seluruhnya dinyatakan siap digunakan. Ya, dia menjelaskan pembukaan turnamen dijadwalkan dilakukan langsung oleh Bapak Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini. Panitia pun menyatakan kesiapan menyambut kedatangan Kapolda. Mungkin sudah mulai ya, atau sore nanti. Ya, 36 tim SMP se-Kabupaten Nabire, turnamen ini juga membuka ruang persaingan yang kompetitif untuk para pemain muda. Setiap tim punya peluang untuk membuktikan kualitas permainan dan memperlihatkan kemampuan terbaik untuk melangkah menuju tangga juara. Ya. Jadi ini waktunya yang baik untuk siswa SMP ya, terutama yang punya talenta di bidang persepak bolaan. Walaupun ini mini soccer ya, atau apa, sepak bola mini, tapi ya ini jadi awal yang baik kalau Anda bisa berkompetisi. Di balik persaingan memperebutkan gelar juara, Kapolda Papua Tengah Cup pertama tahun ini membawa misi lebih besar, yaitu membuka jalan bagi lahirnya bibit-bibit pesepak bola potensial dari kalangan pelajar di Nabire. Turnamen ini tidak semata orientasinya pada kemenangan. Yang diharapkan itu turnamen ini menjadi wadah pembinaan sekaligus ajang untuk melihat potensi pemain muda yang dapat dikembangkan menuju level pertandingan yang lebih tinggi. Ya. Bagaimana menurut Anda, nanti para orang tuanya pasti akan datang nonton langsung ya, memberikan semangat untuk anak-anaknya pada turnamen tersebut. Satu informasi dari Tabura News ya. Luar biasa ya pendengar, anak-anak muda terutama kalangan siswa SMP punya kesempatan berkompetisi ya di ajang atau turnamen Polda Papua Tengah Cup ya, yang pertama tahun ini. Belum ada pendengar? Ya, masih di Halo RRI melalui telepon 0984 22074 atau 0813 5494 419.

Ya, ada kendala teknis sementara kami atasi sementara ini. Ya, masih di Halo RRI pendengar, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, di teknik ada Bung Abjan dan kawan-kawan. Area Kota Nabire sebelah timur Kali Harapan dan sekitarnya cuaca berawan. Ya, beberapa wilayah lainnya kalau lihat dari dalam studio arah Nabire Barat juga sedang berawan ya, tetapi awannya tidak begitu tebal, diselimuti juga kabut asap. Ya, sudah pukul 9 lebih 48 menit, nanti di pukul 10 kami akan ajak Anda untuk bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, dilanjutkan dengan musik dan informasi. Ya, untuk kegiatan ekonomi warga masyarakat yang membuka usaha, belakangan ini usaha laundry menjadi salah satu yang sedang ramai ya. Jadi ada masyarakat atau warga yang tidak bisa menyuci baju karena airnya yang tidak ada begitu ya. Ada tapi karena berbagi dengan anggota keluarga yang lain akhirnya tidak dapat air. Ya, jadi sasarannya adalah ini laundry ya pendengar. Ada laundry di Kota Nabire yang belakangan ini menyampaikan bahwa orderan pelanggan untuk cucian itu meningkat. Ya, kapan-kapan nanti kita ajak mereka ngobrol ya, satu dua dari mereka. Peluang usaha di berbagai bidang, salah satunya laundry, semakin menjamur ya, semakin banyak terutama di musim kemarau ini. Ya, yang menjadi tantangan adalah sumber airnya. Ya, kalau sumber airnya memadai, tidak kesulitan untuk menyuci untuk usaha laundrynya, berarti okay saja ya. Tetapi kalau airnya yang terbatas, ini menjadi salah satu kendala. Ya, ada beberapa laundry yang baru buka 2-3 bulan ini, tapi pelanggannya sudah luar biasa banyak ya. Jadi ada yang menawarkan jasa laundry dengan beberapa tahap. Ada yang mencuci sampai menyetrika ya. Ada yang mencuci saja, ada yang setrika saja. Iya, jadi itu luar biasa dengan harga yang kompetitif. Ya, menjadi salah satu usaha yang bisa untuk menopang ekonomi keluarga. Tidak perlu besar-besar ya. Yang penting Anda punya layanan yang bagus. Kami yakin pelanggannya juga akan banyak.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, Adenona sunikah dengan orang lain. Lagu yang baru saja kita dengarkan. Ya, informasi terbaru ya, pendengar, kami dapatkan informasi dari teman-teman di grup WA. Tadi beli semangka ukuran kecil ya. Harga semangka per buah naik. Yang kecil dengan harga Rp75.000 per buah. Bagaimana yang besar ya? Mungkin sudah di atas Rp100.000 per buah. Ya, kita ketahui bahwa semangka tanaman yang kandungan airnya banyak. Jadi untuk kesehatan sangat bagus ya. Tetapi di saat ini harganya naik atau meningkat. Ya, bagaimana keperluan buah untuk Anda? Apakah salah satunya adalah semangka? Ya, ada berapa jenis buah semangka ya? Ada yang kulitnya halus kehitaman dengan yang bercorak. Ya. Ada yang isinya merah, ada yang agak kekuningan, ya. Tapi harga semangka sedang meningkat harganya. Ya, jadi apa ya, inflasi ya pendengar, di musim kemarau ini harga pangan cenderung naik. Beberapa diantaranya adalah sayur dan buah ya. Kalau di lapak-lapak penjual sayur itu jumlah sayurnya tidak banyak seperti sebelum kemarau. Ya, pendapatan pasti berkurang ya. Ya, harus disabarin aja. Ya. Baik pendengar, kami cukupkan untuk Halo RRI, tetap semangat, selamat berkarya yang sudah kembali ke rumah dengan aktivitas pagi yang sudah selesai. Juga ya, selamat menikmati istirahatnya sambil menunggu menyantap hidangan makan siang nanti bersama keluarga. Ya, selamat pagi. Sampai jumpa di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sekian, Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
0: Ya pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk kita nyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya pukul 10 ya. Dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kemudian musik dan informasi hingga pukul 11. Masih bersama kami yang berdinas sejak pukul 5 pagi tadi, saya Hari dan Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Setiap hari pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, kecuali pada hari Minggu ya, karena siaran langsung ibadah Minggu pagi. Ya, pendengar menemani Anda, kami telah siapkan sejumlah informasi menarik untuk diketahui, diselingi dengan lagu hiburan berbagai penyanyi. Kita dengarkan dulu sejumlah tembang berikut ini.

0: Sering nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
8: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, oh?
9: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
8: Itu loh, Mat. Itu.
9: Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
8: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
10: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Gita Gutawa, sebelumnya ada T-Pex ya, juga sejumlah penyanyi lainnya, Ocha Sentuf dan kawan-kawan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan kerawanan korupsi dalam pengelolaan dana desa, termasuk penyalahgunaan anggaran untuk judi online. Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat melakukan monitoring desa anti korupsi di Kelurahan Panggung Harjo, Daerah Istimewa Yogyakarta kemarin. Dia mengatakan pengelolaan dana desa menghadapi berbagai tantangan karena besarnya anggaran yang disalurkan pemerintah. Menurutnya, kesempatan dan godaan dapat mendorong pengelola anggaran menyalahgunakan kewenangan. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan pada saat mempertahankan itu banyak godaan, apalagi dana yang masuk ke desa luar biasa banyak. Jadi kadang-kadang menurutnya orang bisa tergelincir karena ada suatu kesempatan. Dia menjelaskan dana desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik. Karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara jujur, transparan, dan akuntabel agar manfaat anggaran tepat sasaran. Ya. Ada keterbukaan dan pertanggungjawaban, itu adalah satu modal utama sehingga suatu pemerintahan akan bersih. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK mengungkapkan adanya temuan penyalahgunaan anggaran desa untuk aktivitas judi online. Dia menyebutkan praktik itu dilakukan oknum yang bertugas di bagian keuangan desa. Ya, selain itu dirinya menyebutkan perjalanan dinas fiktif dan ketidaktransparan dalam pengelolaan dana desa sebagai bentuk penyimpangan lainnya. Modus korupsi dapat dilakukan melalui laporan fiktif atas pekerjaan pembangunan yang belum selesai atau tidak pernah dilaksanakan. Penyimpangan lainnya mencakup pemalsuan tanda tangan bendahara desa untuk pencairan dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya. Wakil Ketua KPK juga menyoroti praktek penggelembungan harga atau markup dalam pembelian barang. Modus itu dilakukan dengan melaporkan harga barang lebih tinggi daripada harga sebenarnya. Dirinya menyampaikan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Dia juga mengingatkan perangkat desa agar memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Ya, itu pesan dari Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo ya, untuk pengelolaan anggaran dana desa. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Iya, halo Helen. Helen, kenapa? Helen tinggal pergi kah? Iya, satu lagu yang luar biasa ya, dari beberapa lagu daerah menceritakan kisah kehidupan sehari-hari. Ya, kata orang hidup itu tidak sama ya. Tidak selalu sama. Life never flat. Hidup itu selalu ada warna ya. Ada sedih, senang, ada ketawa, nangis, ada bahagia, ada yang lahir, ada yang meninggal dunia, dan lain sebagainya. Ya, selamat siang pendengar yang bersama Pro 1 RRI Nabire, mungkin sambil bekerja atau sambil berkendara, atau ada yang di rumah sambil masak, para ibu rumah tangga di hari ini ya. Mudah-mudahan sesuai rencana apa yang Anda jadwalkan dan membuahkan hasil. Om Edi, selamat pagi jelang siang ya, salam sehat. Juga ada Rita Korwa di Kota Baru bersama Mama yang baru datang dari Biak ya. Selamat pagi jelang siang. Sudah pukul 10 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan-jalan ya pendengar ke Biak. Kabarnya pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua menampilkan sebanyak 2026 pemain musik ukulele. Bayangkan, 2026 pemain musik ukulele. Guna menyemarakan pagelaran simfoni Biak Numfor bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia tanggal 17 sampai 21 Oktober nanti. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Purbei O. Dangebun, dalam siaran pers kemarin di Biak mengatakan 2000-an pemain musik ukulele itu terdiri dari anak-anak, laki-laki maupun perempuan, remaja sampai yang dewasa. Secara bersama memainkan alat musik ukulele di ajang Festival Budaya Biak Melanesia Oktober 2026 ya, tanggal 17 rencananya. Penampilan 2000-an pemain ukulele ini di ajang Festival Budaya Biak Melanesia akan dicatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Ya, Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbei Dangebun, sesuai konfirmasi yang diterima bahwa Dinas Pariwisata Biak Numfor sebagai penyelenggara, pihaknya telah menerima keikutsertaan kabupaten lain yang hadir. Di antaranya ada Kabupaten Kaimana, Jayapura, Raja Ampat, Manokwari, Yapen, dan komunitas dari Jakarta. Luar biasa. Untuk jumlah partisipan daerah yang hadir mengikuti Festival Budaya Biak Melanesia diperkirakan bisa bertambah karena panitia masih terus melakukan promosi dan penjajakan ke berbagai daerah di wilayah negara Pasifik ya. Dia menjelaskan bisa dipastikan untuk infrastruktur bernuansa budaya daerah Papua untuk penyelenggaraan Festival Budaya Biak Melanesia sedang dikerjakan hingga sekarang. Sasaran Festival Budaya Biak Melanesia yaitu mendorong kemajuan kebudayaan di Melanesia serta kerjasama untuk menggerakkan ekonomi kreatif untuk masyarakat lokal Papua. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor juga mengatakan untuk fasilitas stan atau booth dengan nuansa tradisional Biak akan disediakan khusus untuk para pelaku usaha penjual kopi barista Papua serta pelaku ekonomi kreatif. Tanggal 17 sampai 21 Oktober ya. Hari apa itu ya? Sekarang sudah 14. Ya, berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu ya pendengar. Iya, Sabtu mulai.
Luar biasa ya pendengar, bahkan sampai dari Jakarta juga datang. Ya, ukulele ini alat musik yang unik, cara mainnya juga unik ya, seperti gitar tapi dia berbeda. Oke, ada informasi lain, satu informasi kami kutip dari berita Antara.

Ya, Budi Doremi dengan lagunya Asmara Nusantara. Ya, pendengar, ada penumpang Masirei yang siap-siap ke pelabuhan. Tadi kami sampaikan ternyata Masirei hari ini akan Masirei akan berangkat ya dengan tujuan Waropen. Berangkat pukul 10 pagi ya. Jadi Masirei hari ini tiba tadi pagi pukul 6 dan berangkat nanti tujuan Waropen atau Waren di hari yang sama. Rencana tiba di pelabuhan Waropen itu pukul 8 malam. Ya, hari Rabu tanggal 14 ya. Dari Waropen kapal Masirei, kapal feri

kemudian ke Pelabuhan Nabire. Rencana tiba hari Sabtu pukul 5 pagi. Kemudian dari Nabire dia kembali ke Biak, hari Minggu libur ya. Itu jadwal kapal Masirei. Jadi hari ini tadi pagi dia masuk di apa Pelabuhan Nabire. Mungkin sudah masuk apa atau sudah berangkat. Kalau menurut informasi jam 6 dia masuk ya. Atau agak telat, mungkin agak siang. Iya, tadi teman bilang mau ke pelabuhan sama Busa, mau ikut dengan kapal feri Masirei. Terus saya lihat jadwal, oh ternyata betul ya, hari ini dia masuk dari Waren ya, dari Waropen. Demikian ya pendengar, untuk Anda yang ke arah pelabuhan, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru. Ya, ada yang akan ke Waropen dengan kapal Masirei, barang bawaannya juga dipastikan aman. Jangan sampai tertinggal atau hilang ya, perjalanan yang jauh. Kurang lebih dari kota Nabire itu 22 km ke pelabuhan. Ya, informasi lain tentang ini ya pendengar, ya ada kegiatan di Jayapura, dari Biak kita ke Jayapura ada program keluarga sehat ibu hamil. Pemerintah Provinsi Papua menguji coba program keluarga sehat ibu hamil atau disingkat Kartu Kasih pada 4 fasilitas kesehatan selama 3 bulan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Gubernur Papua Matius De Fakiri kemarin di Jayapura mengatakan program itu merupakan upaya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi, dan anak sekaligus menekan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah stunting sejak masa kehamilan. Ya. Jadi hari Senin kemarin tanggal 12 Oktober pemerintah Provinsi Papua melaunching Kartu Kasih, program Kartu Kasih yang mana dengan diluncurkan maka pelaksanaan tahap percontohan atau piloting ya dilakukan Puskesmas Kuo, juga Puskesmas Waibu, Puskesmas Warari, dan RSUD Jayapura. Menurut Gubernur Papua Matius De Fakiri, masa uji coba itu dimanfaatkan untuk menguji sistem pelayanan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan di lapangan sebelum program diterapkan secara luas. Ya. Dirinya menjelaskan melalui program ini diharapkan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan dan penanganan kesehatan secara berkelanjutan, sedangkan bayi memperoleh perlindungan kesehatan sejak lahir dengan sejak lahir hingga usia 2 tahun. Ya, pemerintah Provinsi Papua telah mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar melalui APBD tahun 2026. Untuk mendukung pelaksanaan awal program tersebut. Ya. Yang mana anggaran itu digunakan untuk mendukung operasional pelayanan, pengadaan kartu fisik, pembangunan aplikasi pencatatan dan pelaporan, juga sosialisasi kepada masyarakat. Gubernur Matius De Fakiri juga menjelaskan kehadiran program Kartu Kasih ini menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Papua memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di Papua. Ya, diharapkan dengan program ini, maka ibu hamil memperoleh pemeriksaan dan penanganan secara berkelanjutan, sementara bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak lahir hingga memasuki usia 2 tahun. Demikian ya pendengar, satu informasi dari Jayapura nih. Kami kutip dari berita.

0: Telantar. Kami sudahi beberapa informasi di musik dan informasi. Ya, tembang-tembang hiburan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11 ya. Masih bersama kami yang bertugas sejak pagi pukul 5. Ya. Ya, pendengar, ada 1-2 lagu pop Indonesia juga daerah. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sering nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun. Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Dwi Masani kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini ya. Tepat di hari apa nih? Rabu ya, 14 Oktober 2026. Iya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Selamat berapa sih siang hari ini? Cuaca di luar sana kayak semalam hujan ya. Tapi ini agak-agak mendung memang ya, entah itu karena asap atau ya langit Nabire masih tertutup ya, jadi tidak belum secerah biasanya. Tapi kalau misalkan sudah mulai hujan-hujan seperti ini ya, itu sudah mulai atau berangsur-angsur baiklah gitu. Oke, pendengar semuanya, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menyemangati Anda, asik menyemangati ya di Rabu. Rabu ceria untuk Anda semuanya pastinya. Semangat 45, lebih dari 45 lebih baik, asik. Oke, dan juga untuk Anda semuanya, kegiatan yang sudah berlangsung dari pagi ya hingga siang ini, semoga menjadi sesuatu yang baik saja untuk Anda semuanya. Pokoknya berpikir yang baik-baik, berdoa yang baik-baik ya, pasti Tuhan kasih yang baik juga, amin. Oke, semangat saja untuk semuanya ya. Ini sudah menjelang santap siang ibu-ibu nih di rumah ya, sudah mulai beres-beres, sudah mulai apa ya, mempersiapkan santap siang untuk keluarga tercinta, anak, keluarga, orang tua dan semuanya gitu ya. Selamat siang saja untuk Anda. Oke, baik, benar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Ini ada satu lagu yang buat kita bahagia ya. Ini untuk Anda semuanya yang mungkin yang lagi merencanakan pernikahan mungkin ya. Iya, ini ada. Atau mungkin Anda ketika mendengar lagu ini mengingat waktu pertama kali Anda melaju ke jenjang pernikahan gitu ya. Iya, The Best Life featuring Duane Ross dengan When You Tell Me.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Ya baik pendengar, masih bersama kami di Prosotera Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya ya. Selamat berapa saja siang hari ini. Kami menghadirkan rangkaian informasi ya, dan juga tentu saja ada lagu-lagu hiburan untuk Anda di hari ini, tepat di hari Rabu ya, Rabu ceria untuk Anda semuanya.

Ya, pendengar, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini tanggal 14 Oktober. Dan berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah dibuka turun tipis 0,03% atau 5 poin ke posisi 17.905. Ya, jadi sekarang 1 dolar itu 17.905 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan pada penutupan perdagangan pada Selasa kemarin ya, rupiah ditutup naik di angka 0,07% ke posisi 17.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya, sementara itu pendengar, ada terkait dengan tambah disampaikan ya, pergerakan rupiah ini memang cenderung terbatas di rentang 17.836 rupiah sampai dengan 17.954 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu dari data ekonomi juga terkait dengan data inflasi Amerika Serikat, bahwa sebagai ini merupakan sebagai petunjuk arah kebijakan The Fed ke depan ya. Dan sementara itu indeks dolar Amerika Serikat hari ini juga terpantau berada pada level 102,16 hingga 102,20. Indeks dolar Amerika Serikat ini melemah ya dibandingkan hari sebelumnya. Ya, dan sementara itu juga pendengar, imbal hasil surat berharga negara atau SBN ini relatif stabil di level 7,19% untuk tenor 10 tahun, sedangkan tenor 2 tahun imbal hasilnya di level 6,78%. Ya, mendengar, jadi untuk hari ini ya, untuk dolar sendiri ini pergerakan rupiah hari ini di angka 17.905 rupiah per dolar Amerika Serikat, seperti itu. Oke, baik pendengar, masih dengan musik informasi di ruang dengar Anda. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, tetap semangat di siang hari ini. Ya, selamat beraktivitas, selamat berapa saja, tetap semangat saja. Nanti jam pukul 13 ya, kita akan ikuti bersama dinamika olahraga, tapi sebelumnya nanti di jam 12 ada musik-musik tradisional ya yang kami hadirkan untuk Anda juga. Selamat siang pendengar, selamat berapa saja siang hari ini, tetap semangat untuk Anda dan kita semua pastinya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
2: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
8: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit toh, Po.
9: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
8: Itu loh, Mat, itu.
9: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
8: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
10: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Ya baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Nasional atau Dinamika Olahraga yang kami relay dari Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
2: I said to the team that I'm also appreciate what Barcelona.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami.
1: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lise Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi, Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Sanan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicholas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Nitilolik.
1: Kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan

0: rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari aksi. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanan ini seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang menghitungkan.
0: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Tandong menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta.

0: Pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagikan anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini, atau pengurus, atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Ibu masih dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya, Zendi Pradita, Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kami merasakan bahwa tunjangan profesi guru memberikan manfaat nyata bagi meningkatkan kualitas serta motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menghadirkan pendidikan yang berkualitas di dalam kelas. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Prabowo Gibran atas program Asta Cita untuk perhatian terhadap guru. Guru sejahtera, pendidikan berkualitas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seringkali ya, kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal, banyak hal yang bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Seperti membuang sampah pada tempatnya, mengantri dengan tertib, atau sekedar memberi jalan kepada orang lain. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa dirasakan bersama. Kita nggak harus menunggu orang lain berubah lebih dulu. Kita juga nggak perlu menunggu keadaan menjadi sempurna. Karena lingkungan yang lebih baik terbentuk dari kebiasaan yang baik dilakukan terus-menerus. Jadi, jangan remehkan hal kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Karena perubahan besar

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyiapkan, maksud kami Indonesia menyapa siang hari ini telah menyiapkan berbagai informasi untuk Anda para pendengar setia Pro 3, dan informasi kami hadirkan melalui video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

Ya, mendengar pukul 13.47 menit saat ini, senang sekali Pro Dangdut kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda. Ya, edisi hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung ya. Kami tunggu partisipasi dari Anda melalui line telepon kami ya di studio 0984-22074. Juga bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419.

Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung ya. Kami tunggu partisipasi dari Anda siang ini. Masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung lewat line telepon kami di studio 0984-22074. Juga bisa di WhatsApp di 0813-5494-419. Silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana, dan lagu dangdut apa yang mau Anda request siang ini. Sembari Anda bekerja atau mungkin yang lagi istirahat, karena ini waktu-waktu untuk beristirahat ya. Selamat beristirahat saja untuk Anda semua. Atau mungkin untuk Anda yang sedang menikmati

Ya, mendengar silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung ya di line telepon kami 0984220074, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Halo, terputus. Bisa dicoba kembali ya, dicoba kembali. Silakan saja sebut nama Anda, domisili Anda di mana. Anda mau request lagu apa sih yang ini nanti saya putarkan. Yang pasti hanya boleh lagu-lagu dangdut saja ya. Anda juga yang berada di luar kota Nabire boleh ikut bergabung ya. Yang ada di luar kota Nabire mungkin di mana pokoknya di mana-mana hatiku senang ya. Silahkan saja yang mau ikut bergabung siang ini. Kami tunggu partisipasi dari Anda.

0: Oke, pendengar melalui WhatsApp sudah ada yang bergabung. Saya sapa, halo, selamat siang Pro Dangdut, siapa di mana? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pro juga. Dangdut adalah kita. Benar sekali. Ini Damar Wulan kah?
1: Betul.
0: Oh, betul. Oke, silakan Damar Wulan.
1: Lagunya Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku?
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Cantika Davinta.
0: Oh, Cantika Davinta. Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa ini, Damar Wulan?
1: Untuk Bunga di Gringolnya. Mama Bagus. Mbak Astri. Mbak Lia di Gremulyo.
0: Oke.
1: Dan semua pendengar setia RRI Nagiri yang selalu setia.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih.
1: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali Damar Wulan, selamat siang. Iya, pendengar ada Obati Rinduku ya dari Cantika Da Vinci featuring Ageng. Ini requestannya Damar Wulan. Terima kasih Damar Wulan sudah ikut bergabung siang ini. Oke, pendengar ada yang lain lagi yang mau ikut bergabung di line telepon studio ya, boleh di 0984-22074 ya, atau di WhatsApp di 0813-5494419. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana Bro Dangdut?
2: Orang di Ambon.
0: Dengan siapa di Ambon ini gerangan?
2: Ya, keadaan seperti.
0: Halo?
2: Seperti biasa.
0: Seperti biasa, namanya siapa?
2: Maksudnya Ambon. Ambon seperti biasa cuaca.
0: Oh, oke, okay. Siap.
2: Ada Ice Krisnawati.
0: Ice Krisnawati, judulnya apa?
2: Apa tadi itu? Itu berat. Cinta berat atau?
0: Oh, oke. Okay. Apa rindu berat?
2: Nah, apa?
0: Judulnya apa?
2: Entar Ice Krisnawati ada bilang apa? Judul ada bilang.
0: Maksudnya?
2: Krisnawati punya lagu.
0: Lagunya yang mana?
2: Tadi ada bilang apa lagu berat atau apa?
0: Obati Rindu.
2: Obati Rindu.
0: Obati Rinduku tadi requestannya Damar Wulan, Cantika.
2: Oh, sudah selesai.
0: Ini abangnya mau request lagu apa? Lagu dari Ice Krisnawati, judulnya apa? Rindu Berat.
2: Yang tadi.
0: Oke, tadi sudah. Apa? Oke, Rindu Berat sudah ada. Oke, siap. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Terima kasih. Diberkati Tuhan selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Tapi yang lewat itu dari Uli, Mano, Bapak Sulawesi. Ya, dan kah? Apa Uli?
0: Iya.
2: Nah, dulu ada bumbu, ada hujan, walaupun juga dari paling setengah ada Mas Ria ada orang punya bumbu ini sekian ada ibu siapa Anggara ini juga dia dan ada rapat saya ingat Irwan di Bandung juga, Irwan di Aceh ya, boleh juga ada kesempatannya Malukut juga di sana dalam penadaran juga Bali juga ibu-ibu juga ya, juga ada siapa Kusna juga ya di sana siapa saja ya, sampai salam juga
0: oke okay. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Ambon, terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya Ice Krisnawati dengan Rindu Berarti. Hari ini lagunya rindu-rindu semua ya. Tadi ada Cantika, judulnya Obati Rindu. Nah, kali ini ada Rindu Berat. Waduh, Luar biasa. Silakan untuk Anda yang lain yang mau ikut bergabung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Siapa di mana?
3: Selamat siang, Pro dari saya Gulati. Lebih ke diri mulai yang Mbak Megang Tanti.
0: Oh, oke. Okay. Dengan siapa?
3: Bu Lastri.
0: Bu Lastri. Ibu Lastri salah tuh. Bukan dengan Mbak Mega nih.
3: Oh, siapa nih? baru buka radio
0: dengan Mbak Dwi.
3: Jadi Mbak.
0: Iya, oke. Oke, siap.
3: Oke, Mas, selamat siang. Loh, maaf ya.
0: Tidak apa-apa. Lanjut Bu Lastri.
3: Oke, terima kasih, selamat siang Mbak. Baru buka, salam kompak selalu. Yang ceria selalu pokoknya penyiarnya nih. Tidak membosankan. Ayo juga untuk penggemar Persatuan Nagiri yang sudah bergabung. Semuanya tanpa terkecuali, selamat siang. Salam bergoyang dangdut. Ya, apa salah lagunya Gala-Gala, Mbak?
0: Gala-Gala. Dari siapa tuh Gala-Gala?
3: Siapa aja.
0: Oke.
3: Yang koplo deh.
0: Oke, Gala-Gala koplo. Siap.
3: Yang makan gado-gado sambil goyang kaki ini.
0: Oke.
3: Ya, makanya semua dari mama baku jadi yang topo semuanya dari luar kota Nagiri. Sama apa semuanya tanpa terkecuali. Salam kompak selalu. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang dari Ibu Lastri di Giri Mulia. Asik. Gado-gadonya dilempar ke RRI boleh enggak? Asik. Dibawa gitu maksudnya. Ditunggulah lagunya Gala-Gala ya. Oke, pendengar silakan yang mau ikut bergabung lagi ya di line telepon kami. Boleh-boleh saja. Sudah ada 4 menelpon di sini ya. Silakan yang mau ikut bergabung, saya tunggu partisipasi dari Anda siang ini. Masih dari Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dua line telepon boleh Anda gunakan ya, atau bisa telepon di line telepon studio di 0984-22074. Bisa juga di WhatsApp kami, silakan dicatat ya di 0813-5494-419. Anda yang lagi berkendara juga, selamat siang. Lagi mau kemana? Selamat menikmati keindahan di kota Nabire kita tercinta ini ya. Oke, silakan pendengar yang mau ikut bergabung. Saya tunggu partisipasi dari Anda. Dua penelpon lagi boleh ya. Sebelum saya putarkan lagu dangdut pastinya di siang hari ini untuk Anda.

Oke, pendengar, silakan yang mau ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda siang ini. Bisa melalui line telepon kami di studio, bisa juga lewat WhatsApp di 081354944419. Silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana, dan lagu dangdut apa yang mau Anda request pastinya. Ya, yang ada di luar kota Nabire juga boleh, tadi sudah dari Ambon. Ada juga Bang Luhut ya, selamat siang untuk Anda semuanya. Mama Bagus di mana suaranya, Putra Arema juga, pokoknya semua-semua saja ya. Senja Diren dan lain sebagainya, silakan yang mau ikut bergabung. Saya tunggu partisipasi dari Anda siang ini ya.

Oke, pendengar, saya sembari saya tunggu partisipasi dari Anda ya, saya hadirkan dulu lah untuk lagu-lagu yang sudah di request siang ini. Dan sekali lagi untuk Anda semua, selamat siang ya. Saya tunggu partisipasi dari Anda yang mau telepon, langsung saja bisa telepon untuk request lagu dangdut. Boleh ramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang ini.

Iya, baik mendengar untuk Anda semua di mana saja Anda berada, Pro Dangdut ya, masih kami hadirkan untuk Anda, ada Niken Salindri juga dengan Negoro Anip. Dan saya masih tunggu partisipasi dari Anda, waktu kita nanti hingga 30 menit ke depan ya, tersisa ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore.

0: Ya, mendengar kami akhiri rangkaian lagu-lagu dangdut untuk Anda, dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung siang ini. Selamat siang untuk Anda semuanya, siang jelang sore ya. Nanti pukul 16 atau jam 4 sore kita akan ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Iya, bisa. Aman.
1: Anjir, bibi. Minggir, minggir, minggir.
2: Hi, babe. Love you too. Lu siapa sih?
1: Hey! And bang. Okay. Action night. Look around. You're like, what the fuck?
2: Ini gak ada yang bantuin.
0: Oh. Keras.
1: Buka lagi. Eh, oke.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda mengikuti warta berita daerah Nabire sore ini.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan, TNI diharapkan percepat pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC menuju eliminasi 2030.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire, Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Melalui semangat gotong royong dan kemandunggalan TNI, diharapkan percepatan pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud sehingga tercipta ketahanan wilayah yang mantap serta masyarakat yang sejahtera dan harmonis dalam bingkai NKRI. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Bupati Nabire Mesak Magai SOSMSI secara resmi membuka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 Wilayah Kodim 1705 Nabire tahun 2026 yang berpusat di Kampung Wanggarsari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa 13 Oktober 2026. Bupati Mesak Magai dalam keterangannya menekankan bahwa program TMMD bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan wadah strategis untuk semakin mempererat hubungan kekeluargaan serta kemandunggalan antara TNI dan rakyat. TMMD ke-130 ini merupakan wujud nyata kemandunggalan TNI dengan rakyat. Gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di Papua Tengah yang kaya akan keberagaman. Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai kebinekaan di Kabupaten Nabire. Kehadiran para prajurit TNI di tengah-tengah pemukiman warga dinilai dapat menjadi sarana memperkokoh toleransi antar umat beragama dan suku, sekaligus menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap tanah air.
3: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami pemerintah daerah kepada TNI, dalam hal ini Pak Dandim beserta jajaran semua, sehingga keterlibatan TNI dan Polri untuk mengambil bagian dalam pembangunan di Kabupaten Nabire sehingga keterlibatan TNI Polri ini nampak di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini salah satunya adalah TMMD hari ini, di tahun ini, kita fokus di pembangunan gereja Rehoboth SPB Wanggarsari, Distrik Wanggar. Pembangunan gereja tersebut ini awalnya jemaat sendiri ada bangun, tetapi berapa persen belum selesai sehingga TMMD akan selesaikan selama 30 hari di tempat ini. Nah, nanti untuk tahun depan kita akan lanjutkan lagi di tempat lain di wilayah Kabupaten Nabire. Karena kekompakan kemudian tepat waktu ini sangat menentukan, sangat luar biasa, sehingga kami menerima manfaat ini sangat luar biasa bagi kami dan juga dukungan daripada para jemaat di tempat ini, baik ketika TNI lagi kerja, mereka juga turut kawal di sini, bahwa mereka menyaksikan sendiri keterlibatan TNI untuk membangun gereja.
2: Sementara itu warga jemaat GKII Rehoboth Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Alex Magai, menyambut hangat dan penuh rasa syukur atas pelaksanaan pembangunan gedung gereja baru jemaat GKII Rehoboth melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026. Pembangunan gedung gereja ini menjadi salah satu sasaran fisik utama dalam program TMMD ke-130 yang dikerjakan secara bersinergi oleh prajurit Kodim 1705 Nabire bersama pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat.
4: Apa yang kami harapkan selama ini, hasil doa daripada jemaat, hamba-hamba Tuhan, akhirnya terkabul sehingga pemerintah daerah, lebih khususnya kepada Bapak Bupati, peruntukan untuk membangun gedung gereja jemaat Rehoboth melalui dana 2026 lewat TNI Manunggal yang akan sedang dibangun, dan hari ini pas bertepatan upacara pelepasan untuk pembangunan gedung gereja, dan perkirakan seperti tadi disebutkan oleh Bapak Bupati, kira-kira mereka akan kerja dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi hari ini tanggal 13, dan tadi seperti Bupati yang akan disampaikan, nanti akan tarik kembali tanggal 11 bulan depan.
2: Tokoh agama beserta pengurus jemaat menyampaikan bahwa keberadaan gedung gereja yang lebih layak dan memadai telah lama menjadi kerinduan warga. Selama ini, aktivitas peribadatan dan pembinaan spiritual jemaat memerlukan fasilitas tempat ibadah yang lebih kokoh serta menampung seluruh jemaat dengan nyaman. Robi Vanindi melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC menuju eliminasi 2030. Pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TP2TB melibatkan sejumlah OPD, organisasi profesi, BUMD, hingga pemerintah di tingkat distrik, kampung, dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting karena penanganan TBC tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial, lingkungan, perumahan, air bersih, hingga pemenuhan gizi masyarakat. Berikut dari Mimika Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
5: Upaya pencepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Mimika kini diperkuat melalui pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TP2TB. Pertemuan lintas sektor yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Hotel Grand Tembaga menjadi tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya terkait perencanaan pembentukan tim. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Marcelino Mameyau mengatakan sejumlah OPD perlu terlibat karena persoalan TBC berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
6: Ya lumayan kematian akibat dari TB, jadi ini bisa Dinas Kesehatan saja yang harus kerja. Semua sektor harus dilibatkan supaya tuntaskan 2030 sampai tahu eliminasi.
5: Sementara itu Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Kamaludin, menyebutkan beban TBC di Mimika masih cukup tinggi. Pada tahun 2025 tercatat sekitar 2.842 pasien TBC. Dengan jumlah penduduk sekitar 325.000 jiwa, beban TBC di Mimika mencapai sekitar 872 kasus per 100.000 penduduk. Kamaludin mengatakan penanganan TBC selama ini telah dilakukan melalui screening, penemuan kasus, pengobatan, hingga pemantauan terapi, namun sebagian besar masih dilakukan oleh sektor kesehatan. Melalui TP2TB, Dinas Kesehatan ingin memperluas keterlibatan sektor non-kesehatan agar upaya pencegahan dan penanganan TBC dapat dilakukan secara bersama-sama.
7: Nah, kita membuat TP2TBC ini ingin menggandeng OPD lain yang non-kesehatan serta organisasi profesi atau BUMD gitu yang bisa berkontribusi bagaimana bisa menurunkan kasus TBC di Mimika. Dengan lintas sektor ini, maka banyak orang akan bergerak untuk TBC, harapannya pengetahuan masyarakat kita bisa naik, informasinya bisa disebar, screeningnya lebih banyak, yang ngawasi ada gitu, yang membantu ada, misalnya bantu kebutuhan apa namanya perbaikan rumah ada, misalnya bantuan sosial bisa didapat, misalnya mungkin ada kursus-kursus misalnya, atau nanti dia ada bantuan pangan misalnya, nah pasien TBC juga bisa masuk sih.
5: Kamaludin menambahkan, TP2TB akan bekerja secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga distrik, kampung, dan kelurahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperluas screening, meningkatkan edukasi masyarakat, serta memberikan dukungan sosial dan lingkungan bagi pasien TBC. Sehingga target eliminasi TBC di Kabupaten Mimika pada tahun 2030 dapat tercapai. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Mimika, Papua Tengah berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan surat edaran Bupati Mimika nomor 85 tahun 2026, kegiatan pembelajaran tatap muka bagi siswa PAUD dan SD dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, sedangkan siswa SMP dan SMA tetap bersekolah dengan wajib menggunakan masker serta mematuhi protokol kesehatan. Kembali Veronica Sandra dari Mimika melaporkan.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Antonius Wilirubun, menjelaskan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring diberlakukan bagi seluruh sekolah pada jenjang PAUD dan SD, baik negeri maupun swasta. Sementara itu, siswa SMP dan SMA tetap mengikuti pembelajaran di sekolah dengan kewajiban menggunakan masker. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 12 Oktober 2026 kemarin hingga kondisi kabut asap dinilai membaik. Namun penerapannya perlu memperhatikan kondisi geografis dan akses teknologi, khususnya bagi siswa di wilayah pesisir dan pedalaman yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet serta perangkat komunikasi.
8: PAUD dengan SD, mereka di pembelajaran jarak jauh, sedangkan SMP SMA tetap muka dengan diwajibkan menggunakan masker. Kalau saya sesungguhnya memang ini harus ada kenyataan, artinya saudara-saudara kita atau murid murid-murid kita yang di daerah pesisir dan pegunungan, mereka tetap masuk. Ya, karena kenapa? Mereka kan minim dalam penggunaan teknologi. Artinya, mereka pegang HP Android saja susah. Mereka dapat sinyal saja susah. Nah, ketika proses belajar mengajar tidak jalan, maka otomatis mereka tidak mendapatkan itu materi, kan? Apa yang sudah disarankan oleh Pak Bupati sudah membuat terang bahwa khusus untuk SMA SMA wajib menggunakan masker.
5: Dari sisi orang tua, kebijakan pembelajaran jarak jauh dinilai tepat untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Palma, orang tua siswa kelas 1 SD Shining Star Kabupaten Mimika, mengatakan bahwa anak-anak lebih aman belajar dari rumah selama kualitas udara belum membaik. Meski mendukung kebijakan tersebut, ia mengaku pendampingan belajar menjadi tantangan bagi orang tua yang juga bekerja. Karena itu, kerjasama antara orang tua dan guru melalui grup WhatsApp dinilai penting untuk memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran. Harapan serupa oleh Beata, orang tua siswa kelas 6 SD Aku Anak Raja di SP 3 Kabupaten Mimika. Ia berharap pemerintah menyediakan masker bagi anak-anak dan sekolah tetap memastikan pembelajaran agar siswa tidak tertinggal.
9: Ya, harapan saya semoga ada perhatian lebih lah dari sekolah dan juga pemerintah. Kalau dari segi pendidikan, semoga ada organisasi tugas atau pembelajaran yang lebih fleksibel lah selama kabut asap ini supaya anak-anak tidak stres. Dan dari segi kesehatan, semoga ada pembagian masker juga khusus anak-anak ya.
5: Pemerintah daerah, pihak sekolah, dan orang tua diharapkan terus berkolaborasi menjaga kesehatan anak sekaligus memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi selama kondisi kabut asap di Kabupaten Mimika belum membaik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Forum Komunikasi Anak Cucu Perintis atau FKACP Kabupaten Nabire mendorong pengembangan potensi seni dan budaya lokal agar dapat membuka peluang pendapatan bagi masyarakat. Upaya ini disampaikan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-4 FKACP melalui penyelenggaraan berbagai perlombaan seni dan olahraga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
10: Pengembangan potensi seni dan budaya lokal menjadi salah satu upaya yang dapat membuka peluang pendapatan bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan kesenian di Kabupaten Nabire. Dalam rangka HUT ke-4 Forum Komunikasi Anak Cucu Perintis FKACP Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menekankan pentingnya menjadikan kegiatan perlombaan sebagai ruang mempererat persaudaraan, menumbuhkan sportivitas, dan melestarikan budaya Papua. Ia berharap kegiatan serupa terus dikembangkan agar menjadi ruang perjumpaan antar generasi serta mendorong generasi muda menghargai keberagaman budaya di Nabire.
11: Saya berharap di

0: Satuan Fisika Keberagaman Masyarakat Kabupaten Nabire, karena semuanya Nabire ini merupakan kota atau kabupaten yang lengkap ya, dari sisi suku, adat, dan budaya.
1: Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-4 FKCP Kabupaten Nabire, Christopher Mara, mengatakan rangkaian kegiatan tahun ini meliputi lomba sepeda tingkat TK hingga SMP, tari caca, line dance, dan yospan. Ia menyebutkan antusias masyarakat meningkat dan berharap potensi kesenian tersebut dapat terus dikembangkan melalui dukungan pemerintah. Menurutnya, komunitas seni yang mengikuti perlombaan perlu mendapat kesempatan tampil dalam kegiatan pemerintah maupun di lokasi wisata sehingga kemampuan mereka juga dapat memberikan nilai ekonomi.
2: Harapan kami untuk pelaksanaan kegiatan lomba yang kita buat ini itu tidak putus di sini. Kita minta ada dukungan pemerintah supaya setiap komunitas yang ikut serta dalam lomba ini bisa di apa namanya, mereka bisa ditampilkan di setiap kegiatan-kegiatan pemerintah untuk mengisi acara. Karena kita tidak mungkin tiap tahun itu kita hanya mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Tapi kalau mereka bisa bermanfaat, bisa apa, mendapat satu pendapatan dari setiap penampilan yang mereka lakukan, baik di kegiatan event pemerintah ataupun di tempat-tempat wisata, nah ini akan sangat membantu pemerintah daerah.
1: Dukungan berkelanjutan terhadap komunitas seni diharapkan dapat menjaga keberadaan kesenian lokal, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan memperoleh pendapatan dari bidang seni budaya. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
3: Pendengar, toko gereja GKII Jemaat Rehoboth yang dibangun gerejanya pada TMMD berterima kasih dan terbantu dengan perhatian ini. Selengkapnya dilaporkan Jodefri Panjaitan.
4: Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rehoboth SPB Wanggar Sari, yang juga sebagai tokoh gereja Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, Evangelis Terian Makai STH, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD atas pembangunan gedung gereja melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun anggaran 2026. Evangelis Terian Makai saat diwawancarai RRI Selasa 13 Oktober 2026 mengatakan pembangunan gedung gereja tersebut menjadi wujud perhatian dan kepedulian TNI bersama pemerintah Kabupaten Nabire terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya warga jemaat GKII Rehoboth di Kampung Wanggar Sari. Menurutnya, keberadaan gedung gereja sangat penting sebagai tempat beribadah, membangun persekutuan, serta mempererat kebersamaan antar jemaat dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Atas pembangunan tersebut, ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI AD, khususnya Kodim 1705 Nabire, yang telah melaksanakan program TMMD dan menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia berharap gedung gereja yang dibangun dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh jemaat, sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat iman, persaudaraan, dan kerukunan di tengah kehidupan masyarakat di Kampung Wanggar Sari.
5: Saya berdomisili di Wanggar Sari sudah lama dan di dalamnya itu belum ada TMMI seperti ini, tetapi saya bersyukur pada Tuhan karena atas dukungan doa dan juga partisipasi dari masyarakat dan juga pemerintah, akhirnya ada TMMI yang bisa membangun gereja kami, dan gereja kami sudah bisa dikatakan sudah 65%. Lalu setelahnya itu nanti mereka akan selesaikan, dan ini upacara penyerahan alat untuk akan menyelesaikan pekerjaan ini. Ya, ini nama gerejanya adalah Rehoboth, Gereja Kemah Injil Indonesia GKII Rehoboth.
4: Sementara itu, Komandan Kodim 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Palwanto, menjelaskan program TMMD ke-130 tahun anggaran 2026 di Kampung Wanggar Sari tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup kegiatan sosial dan pembinaan masyarakat. Berbagai sasaran pembangunan fisik dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan warga. Selain itu, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan melalui kegiatan peduli sampah serta pemberian wawasan kebangsaan kepada masyarakat turut menjadi bagian dari program TMMD tahun ini. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, memperkuat persatuan, dan mendukung pembangunan di wilayahnya.
6: Dari sasaran fisik ada kita pembangunan gereja, kemudian yang kedua ada 3 rumah tidak layak huni kita buat, kemudian ada 5 sumur bor, dan dilanjutkan dengan untuk non fisik kita ada pemahaman terkait bank sampah. Jadi kita lihat sampah itu banyak sekali bertebaran, kita menggandeng DLH supaya botol-botol yang sekiranya itu orang bilang itu tidak berharga, itu sebenarnya punya berharga, dan tentunya akan mengurangi permasalahan sampah yang ada di Nabire. Kita pilot project di Wanggar ini selama 1 bulan, kemudian kita akan sebarkan ke kampung-kampung yang lain sehingga Nabire ini tambah bersih. Kemudian ada wawasan kebangsaan, kemudian terkait dengan kesehatan, dan tiap-tiap dari tiap bagian dari dinas-dinas ikut juga memberikan penyuluhan supaya di event ini kita bareng-bareng pemerintah hadir untuk masyarakat bisa memberikan pemahaman yang lebih baik dan bisa memajukan masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang diturunkan ada 150 orang dari dinas ada, kemudian dari BPD ada, dari Polri ada, TNI ada, semuanya kita libatkan karena ini bareng-bareng kita membangun desa.
4: Melalui pelaksanaan TMMD ke-130, diharapkan hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kampung Wanggar Sari. Sinergi antara TNI Polri, pemerintah kabupaten, dan warga juga diharapkan terus terpelihara sehingga semangat gotong royong, kebersamaan, dan persatuan semakin kuat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Jeffrey Panjatan melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data 14 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
7: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 14 Oktober 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp150.000 hingga Rp160.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp180.000 hingga Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp220.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp28.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur perikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. wortel per kilogram, pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi harga pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Mendengar demikian warta berita sore ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami sampaikan topik utama sore ini diantaranya. Melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI, diharapkan percepatan pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC menuju eliminasi 2030. Mendengar kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Seru banget nih. Seru.
6: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
5: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
6: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
5: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
6: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
5: Iya juga ya.
7: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kita.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang dah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Dengan Anda masih bersama kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi islami hingga nanti kita ikuti bersama Tarhim dan Azan Maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya pukul 17.43 waktu Indonesia Timur.
1: Persatu, kenal informasi dan inspirasi. Persatu, kenal informasi dan inspirasi. Persatu, kenal informasi dan inspirasi. Persatu.
2: Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Persatu RRI Nabire, kanal

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

0: Dengar, kami cukupkan lagu-lagu religi islami ya untuk malam hari ini, setelah tadi kita ikuti bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi, jadi tetap bersama kami.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya di malam hari ini pendengar, saya Mega dapat temani Anda. Senang sekali rasanya dan kami sudah siapkan beragam program-program acara untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini. Hari Rabu ya, sudah 14 Oktober 2026. Sudah di pertengahan bulan Oktober, tidak terasa waktu ini berjalan cukup cepat ternyata. Sudah di pertengahan bulan dan sedikit lagi kita memasuki akhir tahun ya. Pasti juga banyak persiapan-persiapan yang nantinya akan dilakukan, apalagi ini menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, semoga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar ya, apapun itu, baik aktivitas Anda, rencana-rencana Anda, ataupun apapun yang ingin Anda lakukan ke depannya. Pendengar Hanya Rindu dari Anmes membuka kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi malam hari ini. Dan selanjutnya kali ini saya mau hadirkan satu lagu dari Armada, Bebaskan Diriku, spesial untuk Anda.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
0: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pengusaha kecantikan Martha Tilaar dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 14 Oktober 2026 di usia 89 tahun. Kabar duka ini menjadi perhatian publik mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan di Indonesia. Berdasarkan informasi dari pengumuman duka, jenazah Martha Tilaar saat ini disemayamkan di Rumah Duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pernyataan duka tersebut, Martha disebut sebagai Dewan Kehormatan Tiara Kusuma. Keluarga besar Tiara Kusuma turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Martha dalam perkembangan dunia kecantikan di Indonesia. Martha Tilaar dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan kekayaan alam Indonesia. Ia memadukan pengetahuan perawatan tradisional dengan pengembangan produk kecantikan modern. Perjalanan bisnis Martha berawal dari usaha kecantikan sederhana dan ia kemudian mengembangkan bisnis yang mencakup kosmetik, jamu, spa, pendidikan kecantikan, serta bidang usaha lainnya. Martha Tilaar lahir pada 4 September 1937 dan tumbuh menjadi salah satu tokoh industri kecantikan Indonesia. Ia dikenal melalui upayanya memperkenalkan bahan alami dan tradisi perawatan Nusantara kepada masyarakat. Turut berduka cita atas berpulangnya Martha Tilaar ya, sosok yang sangat harum namanya, dan tentunya kita sebagai wanita pasti tahu ya produk-produk Martha Tilaar yang sudah terkenal baik nasional bahkan internasional. Ya, semoga tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik pendengar, kami lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan menjelang kita nantikan rangkuman warta berita. Ya, warta berita Korwil 1 Papua dalam Gema Papua. Kali ini ada Virgon featuring Audi. Selamat tinggal, spesial untuk Anda.

0: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Merauke dan kita ikuti rangkuman berita Korwil 1 Papua dalam Gema Papua.
1: Korwil 1, rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Lovendigul.
2: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Pemirsa, kita awali berita yang pertama dari RRI Nabire. Melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan, diharapkan percepatan pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud, sehingga tercipta ketahanan wilayah yang mantap, serta masyarakat yang sejahtera dan harmonis dalam bingkai NKRI. Informasi selengkapnya dilaporkan Robby Vanindi.
3: Bupati Nabire Masak Magai SOSMSI secara resmi membuka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal membangun desa TMMD T130 wilayah Kodim 1705 Nabire tahun 2026 yang berpusat di Kampung Wanggarsari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa 13 Oktober 2026. Bupati Masak Magai dalam keterangannya menekankan bahwa program TMMD bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan wadah strategis untuk semakin mempererat hubungan kekeluargaan serta kemanunggalan antara TNI dan rakyat. TMMD K130 ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di Papua Tengah yang kaya akan keberagaman. Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai kebinekaan di Kabupaten Nabire. Kehadiran para prajurit TNI di tengah-tengah permukiman warga dinilai dapat menjadi sarana memperkokoh toleransi antar umat beragama dan suku, sekaligus menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap tanah air.
4: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami pemerintah daerah kepada TNI, dalam hal ini Pak Dandim beserta jajaran semua, sehingga keterlibatan TNI dan Polri untuk mengambil bagian dalam pembangunan di Kabupaten Nabire, sehingga keterlibatan TNI Polri ini nampak di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini salah satunya adalah TMMD hari ini. Di tahun ini, kita fokus di pembangunan gereja Rehoboth SPB Wanggarsari, Distrik Bangga. Nah, pembangunan gereja tersebut ini awalnya jemaat sendiri ada bangun, tetapi berapa persen belum selesai, sehingga TMMD akan selesaikan selama 30 hari di tempat ini. Nanti untuk tahun depan kita akan lanjutkan lagi di tempat lain di wilayah Kabupaten Nabire. Karena kekompakan, kemudian tepat waktu, ini sangat menentukan dan sangat luar biasa, sehingga kami menerima manfaat ini sangat luar biasa bagi kami, dan juga dukungan daripada para jemaat di tempat ini baik ketika TNI lagi kerja, mereka juga turut kawal di sini, bahwa mereka menyaksikan sendiri keterlibatan TNI untuk membangun gereja.
3: Sementara itu, warga jemaat GKII Rehoboth Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Alex Magai, menyambut hangat dan penuh rasa syukur atas pelaksanaan pembangunan gedung gereja baru jemaat GKII Rehoboth melalui program TNI Manunggal membangun desa TMMD K130 tahun 2026. Pembangunan gedung gereja ini menjadi salah satu sasaran visi utama dalam program TMMD K130 yang dikerjakan secara bersinergi oleh prajurit Kodim 1705 Nabire bersama pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat.
5: Apa yang kami harapkan selama ini, aksi doa daripada jemaat, hamba-hamba Tuhan, akhirnya terkabul sehingga pemerintah daerah dan khususnya kepada Bapak Bupati peruntukan untuk membangun gedung gereja jemaat Rehoboth melalui dana 2026 lewat Kenny Manunggal yang akan sedang dibangun, dan hari ini pas bertepatan upacara pelepasan untuk pembangunan gedung gereja, dan perkirakan seperti tadi disebutkan oleh Bapak Bupati, kira-kira mereka akan kerja dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi hari ini tanggal 13, dan jadi seperti Bupati yang akan sampaikan, nanti akan tarik kembali tanggal 11 bulan depan.
3: Tokoh agama beserta pengurus jemaat menyampaikan bahwa keberadaan gedung gereja yang lebih layak dan memadai telah lama menjadi kerinduan warga. Selama ini aktivitas peribadatan dan pembinaan spiritual jemaat memerlukan fasilitas tempat ibadah yang lebih kokoh serta menampung seluruh jemaat dengan nyaman. Robi Valindi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
6: Pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan keberadaan gedung rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus didukung peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, keramahan, kepedulian, dan profesionalisme petugas juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya penerapan 3 pendekatan utama dalam pelayanan kesehatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ketiganya harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memastikan tersedianya penanganan medis yang optimal.
7: Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan di bidang kesehatan secara terintegrasi dari pusat, provinsi, kabupaten, kota kita laksanakan secara terintegrasi dalam beberapa bidang kategori. Yang pertama itu pembangunan kesehatan yang infrastruktur kesehatan, ya, meliputi sarana dan prasarana kesehatan seperti gedung rumah sakit, klinik, puskesmas,

0: kesehatan. Yang kedua, pemahaman yang misalkan diterapkan pada pengadaan dan penyediaan peralatan atau equipment bidang kesehatan. Jadi kalau sarana-prasarana bagus, sebelumnya bagus, tapi kalau tidak ada alatnya, tidak bisa kita operasikan. Oleh karena itu, setiap tahun kita juga menyediakan peralatan-peralatan medis yang bisa digunakan untuk pemberian pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, klinik, puskesmas, pusu, dan sarana-prasarana kesehatan yang lain.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan 7 unit kendaraan termasuk ambulans dan kendaraan operasional serta sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya termasuk emergency board. Sementara Dinas Kesehatan Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Benedikta Rahangiar mengatakan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
2: Dokumen penganggaran induk tahun 2026 itu ada 3 unit, yaitu 1 unit yang telah tadi diberikan untuk Palang Merah Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mati dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Indian di Bovendigul dan Klinik JA di Marah Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
1: Benedikta Rahangiar menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Komandan Kodim 1708 Biak Numfor resmikan lobi baru untuk mendukung tugas satuan. Reporter Tri Rian.
4: Kodim 1708 Biak Numfor meresmikan lobi baru sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan berbagai kegiatan bersama. Peresmian tersebut dilakukan oleh Komandan Kodim 1708 Biak Numfor Letkol Cavalry Albert Sueni, diwakili oleh bersama Wakil Bupati Supiori Sarul Hasanuddin Nunci, Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum, serta Danion Yonif TP 858 MSB Letkol Infantry Ima Dedeni. Berlangsung di Makodim 1708 Biak Numfor Senin 12 Oktober 2026. Dan NIM 1708 Biak Numfor Letkol Cavalry John Albert Sweeney mengatakan, pembangunan lobi tersebut merupakan bentuk inovasi dalam memanfaatkan area yang sebelumnya hanya berupa lorong kosong agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat.
5: Saya punya semangat untuk membangun satuan yang lebih bagus lagi, yang bermanfaat untuk semua. Saya punya pemikiran semua yang kita terima fasilitas-fasilitas itu dibangun dengan kebutuhan yang sudah dibutuhkan, tapi kita bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan jadi bisa lebih maksimal dalam mendukung tugas. Contoh seperti lobi ini, tadinya kan lobi yang tidak bermanfaat sama sekali, hanya lorong kosong saja tadi. Dan ini namanya inovasi. Harus saya lakukan apa itu terhadap lahan sedikit ini, kemudian kita jadikan lobi, nanti kedepannya bisa digunakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, briefing, ataupun kita semacam tadi kita laksanakan mungkin ada nanti akan ada syukuran, berkodi, bisa dilaksanakan.
4: Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut juga melibatkan personil Kodim bersama dengan tenaga kerja sipil. Personil turut berpartisipasi dalam sejumlah pekerjaan hingga fasilitas tersebut selesai dikerjakan. Ia berharap fasilitas yang dibangun ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal agar tidak hanya untuk kepentingan personil Kodim ke depan, tapi juga untuk mendukung kegiatan bersama pemerintah daerah maupun instansi dan lembaga lain yang menjalankan kerjasama dengan Kodim 1708 pihak Nufar.
5: Apa yang kita bangun, itu harus dijaga. Supaya itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung tugas. Harapannya ini akan bermanfaat bagi semua, baik bagi anggota Kodim ataupun untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan contohnya di Denda atau ya lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Kodim.
4: Keberadaan lobi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama, sehingga fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan fungsional.
3: Sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau, mereka hadir membantu rakyat menyediakan air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga perbatasan. Berikut laporan.

0: bahu-membahu membantu warga yang sangat membutuhkan akan kehadiran pemerintah. Melihat kondisi yang sedang mereka alami saat ini, di tengah musim kemarau, pihak TNI Polri, di tengah situasi kemarau yang panjang, mereka tetap berpedoman dan berpegang teguh bahwa TNI Polri hadir dari rahim rakyat. Mereka pun kembali ke rakyat untuk melayani dengan tulus tanpa melihat keterbatasan yang saat ini tengah dihadapi di tengah efisiensi anggaran. Bagi TNI Polri, alasan efisiensi bukan menjadi kendala bagi mereka untuk tetap memberikan perhatian bagi rakyat dan rasa kemanusiaan di tengah kesusahan yang sedang melanda masyarakat. Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian didampingi Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters SIK turun langsung menyuplai air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Pada kesempatan itu Dandim Bovendigul menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga yang diterima TNI Polri terkait dengan situasi saat ini mengalami kekeringan akan air bersih. Dengan fasilitas dan sarana yang mereka miliki, mereka berupaya maksimal agar masyarakat tidak mengalami kesusahan di tengah musim kemarau.
1: Inilah salah satu sinergitas kita, baik TNI dan Polri, dari Kodim 1711 Bovendigul dan Polres Bovendigul khususnya, kita berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya di tengah musim kekeringan yang kita rasa cukup berkepanjangan, di mana kita melihat warga sendiri membutuhkan air bersih, ya, dan kita ada rasa simpatik untuk membantu mereka. Nah, dengan musim kekeringan ini juga tentunya menimbulkan beberapa dampak seperti asap dan penyakit yang timbul di tengah-tengah warga. Selain air bersih juga kita distribusi, juga kita dari Kodim dan Polres membagikan masker serta juga pengobatan gratis untuk warga yang membutuhkan.
0: Di saat yang sama, Kapolres Bovendigul menyampaikan sebagai wujud sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau dan ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, TNI Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.
2: Karena kita percaya ketika masyarakat kita

0: lonjak ataupun akan berpengaruh. Oleh karenanya kita berusaha untuk mencegah meminimalisir gangguan cantik.
1: Sementara itu, masyarakat Kampung Sokanggo melalui RT7 menyampaikan terima kasih mereka kepada TNI Polri yang sudah turun langsung ke tengah masyarakat. Bahkan mereka pun sangat merindukan pemerintah daerah juga harus hadir seperti yang dilakukan TNI Polri agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada.
2: Kami masyarakat sangat membutuhkan air bersih ini. Jadi coba bagaimana untuk pemerintah melihat hal ini. Pemerintah, saya tekankan bahwa pemerintah harus lihat hal ini. Ini saya rasa berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang sudah membantu kami masyarakat untuk datangkan air bersih. Jadi coba tekankan kepada pemerintah, pemerintah juga melihat.
1: Masyarakat minta upaya pelayanan akan air bersih dan kesehatan gratis terus dilakukan TNI Polri sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan dan sakit di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap. Yohanes De Golden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Tersangka perkara korupsi Jalan Govindigul bertambah. Kejaksaan Tinggi Papua menahan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Govindigul. Berikut laporan Naldi Saulia.
4: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan satu tersangka baru berinisial FT dalam perkara dugaan korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Penetapan tersangka baru ini merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul selaku pengguna anggaran. Penambahan tersangka FT menjadi total 3 orang tersangka pada perkara tersebut. Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua yang diwakilkan Kepala Seksi Penyidikan Muhammad Rizal di Jayapura.
5: Untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan Distrik Pembayar Distrik Beliwage dan surat penetapan tersangka nomor 9/R.1/FD.2/10/2026 tanggal 12 Oktober 2026 untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Fevero. Sampai dengan hari ini terhadap penanganan kedua perkara tersebut telah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara RP yang sudah ditahan selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun 2023, yang kedua saudara S selaku pelaksana pekerjaan, dan yang ketiga FT selaku pengguna anggaran yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini, di mana untuk pekerjaan ini kerugian negara dengan total 10.640.767.804.66.
4: Dikatakan ketiganya terlibat dalam dua paket pekerjaan infrastruktur jalan tahun 2023 yang menggunakan dana alokasi umum dan Otsus Papua, di mana proyek pertama pembangunan jalan ruas Dema Fevero senilai 4,58 miliar dan proyek kedua pembangunan ruas jalan Distrik Kombai Firiwage mencapai 6,05 miliar rupiah. Namun Kejati Papua menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam proses penyidikan.
5: Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan berdasarkan alasan subjektif berupa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan berupaya melarikan diri, menghambat proses pemeriksaan, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta melakukan ulang tindak pidana, maka pada hari ini tim penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S selaku pelaksana pekerjaan yang ditahan di Lapas Kelas 2 Abipura selama 20 hari ke depan. Sedangkan untuk tersangka FT selaku pengguna anggaran tidak dilakukan penahanan karena memang yang bersangkutan saat ini sedang menjalani masa tahanan berupa pidana badan dalam perkara lainnya di Lapas Kelas 2 Abipura. Beliau mantan Kadis PU.
6: Ya, mungkin akan bertambah juga nanti saksi-saksinya, kita lihat perkembangan.

0: for the money, aliran dan lain sebagainya.
1: Lebih lanjut dikatakan guna kepentingan penyidikan tersangka S ditahan selama 20 hari ke depan lantaran baru memenuhi panggilan, sedangkan tersangka FT tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lapas Abepura. Kejati Papua juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai hukum yang berlaku. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pelatihan souvenir Yapen dorong pengembangan kerajinan lokal. Berikut laporan Ricky Aritonang.
3: Pelatihan pembuatan souvenir yang diselenggarakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Auditorium RRI Serui. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dalam menghasilkan kerajinan khas daerah. Pelatih pembuatan perahu hias Agus Taran mengatakan pelatihan tersebut bertujuan membina peserta agar mampu membuat perahu hias berbahan kayu lerami yang memiliki daya tahan tinggi dan berpotensi menjadi souvenir khas Yapen.
4: Kegiatan ini dibuat dari dinas pariwisata. Nah, di hari ini teman-teman souvenir semua ada di sini. Bahan yang kita pakai ini dari kayu lerami. Saya sendiri sebagai pelatih untuk mengajar anak-anak ini buat membuat perahu. Ya. Jadi di hari ini saya juga berterima kasih buat dinas pariwisata, terutama juga buat pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang hari ini menyiapkan tempat ini buat kami bisa membina adik-adik yang bertumbuh dalam membuat perahu hias.
3: Sementara itu, Arnola Warumi, peserta pelatihan pembuatan kabila, menjelaskan bahwa kerajinan tersebut memanfaatkan bahan alami seperti daun dan pelepah sagu yang harus dikeringkan sebelum diolah. Ia menyebutkan pembuatan satu buah kabilah membutuhkan waktu paling sedikit sekitar satu minggu agar bahan siap dianyam menjadi kerajinan yang berkualitas dan bernilai jual.
5: Dari sagu, mulai dari daun sagu sampai dia punya pelupang. Dan bahannya terakhir itu kulit sagu. Ya semua ini dari sagu.
6: Sagu
5: terus tikar.
6: Dari sagu dengan tikar.
5: Tikar gunung, tikar pasir. Butuh waktu kalau duduk setiap hari di rumah sampai malam, dua hari begitu bisa satu begini habis. Kalau ini termasuknya satu empat hari begitu baru habis. Dijemur lagi satu minggu. Kita kalau kasih tidur, dia punya air itu tidak bisa turun.
3: Pelatihan ini diharapkan mampu melestarikan kerajinan khas Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan souvenir berbahan lokal. Riki Aritonang melaporkan.
2: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Arianto mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
7: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koryo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabiri, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti bersama rangkuman berita-berita Korwil 1 dalam Warta Berita Gema Papua yang hari ini sebagai pelaksana adalah RRI Merauke. Dan mendengar, kita lanjutkan ke program acara berikutnya, yaitu renungan rohani atau mimbar agama. Untuk mimbar agama Katolik hari ini ya tidak dapat kami hadirkan, jadi kami akan ganti dengan lagu-lagu rohani Katolik untuk menemani ruang dengar Anda tentunya. Dan untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Katolik untuk malam hari ini, dan kami lanjutkan menemani ruang dengar Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Nadire malam ini.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Samson Luluh ya. Lagu ini membuka kebersamaan kita kembali di musik dan informasi untuk malam hari ini. Pendengar, masih bersama saya Mega yang menemani Anda hingga pukul 12 atau hingga kita tutup siaran nanti. Dan nantinya saya akan share beberapa informasi untuk Anda diiringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya ya. Seperti yang berikut ini ada Sharla Mars, Rahasia, spesial untuk Anda.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoek, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bayangkan siang hari yang terik ini tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita, lengkap dengan bintang-bintang yang bermunculan di langit. Pengalaman langka itu akan hadir pada 2 Agustus 2027 saat gerhana matahari total terlama sepanjang abad ke-21 terjadi. Para pengamat langit menjulukinya sebagai gerhana abad ini. Pusat pertunjukannya berada di Mekkah, Arab Saudi. Dari kota suci ini, matahari akan tertutup sepenuhnya oleh bulan selama sekitar 5 menit pada siang hari menjelang sore hari. Selain Arab Saudi, jalur totalitas gerhana juga membentang melintasi Spanyol bagian selatan, Maroko, dan Mesir. Kota seperti Cadiz dan Malaga di Spanyol, Tangier di Maroko, serta Jeddah di Arab Saudi ini termasuk yang dilintasinya. Para pemburu gerhana diperkirakan akan memadati Luxor di Mesir, tempat gerhana bisa dinikmati hingga 6 menit 23 detik, durasi terlama dari semua lokasi pengamatan. Durasi itu terbilang istimewa, pendengar, sebagai pembanding ya. Gerhana matahari total 2026 ini hanya berlangsung selama 2 menit 18 detik, sedangkan gerhana di Amerika Utara pada April 2024 berlangsung selama 4 menit 28 detik. Jadi secara teori, gerhana terpanjang yang mungkin terjadi sekitar 7,5 menit dan gerhana 2027 disebut mendekati kondisi ideal tersebut. Bagi yang berada di jalur totalitas, pengalamannya lebih dari sekedar tontonan. Suhu udara bisa turun hingga 10 derajat Celcius, dan korona atau lapisan terluar dari atmosfer matahari ini tampak jelas dengan mata telanjang, memancar seperti benang-benang cahaya tipis ke segala arah. Namun pendengar, keindahan itu tetap harus dinikmati dengan aman. Di luar fase totalitas, pengamat wajib memakai kacamata gerhana khusus ya, berstandar internasional yang ribuan kali lebih gelap dari kacamata hitam biasa. Wah, luar biasa ya. Nanti di 2027, pendengar, di 2 Agustus 2027 kita akan dapat menyaksikannya. Mungkin tidak bisa di Jeddahnya langsung ya, tapi pasti nanti akan banyak beredar di internet ataupun di media-media massa lainnya. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Kali ini ada Kala Cinta Menggoda dari Noah. Ya, dan tentunya lagu ini spesial untuk Anda.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Persatu Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Barnadia dengan Apa Mungkin, ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 20 lebih 52 waktu Indonesia Timur. Masih di musik dan informasi.

0: kasih pendengar.
1: Kali ini saya mau share informasi tentang patung Maria Bunda Papua ya. Patung Maria Bunda Papua ini bukan sekedar karya seni rupa biasa. Di balik sosoknya yang digambarkan memiliki kulit hitam dan rambut keriting, terkandung pesan mendalam tentang bagaimana iman Katolik merangkul dan menghargai budaya lokal Papua. Romo Wiwit Subagio CM disebut sebagai pencetus ide sekaligus pemegang hak cipta dari karya seni patung Maria Bunda Papua. Karya seni religius ini bukan sekedar patung biasa, pendengar, melainkan juga representasi mendalam dari inkulturasi budaya lokal dengan ajaran iman Katolik. Menurut keterangan yang tertulis dalam brosur resmi yang dipersembahkan oleh CM Domus PNJ 2024, patung Maria Bunda Papua ini merupakan replika 3D dari sebuah lukisan yang tersimpan di paroki Our Lady of Papua, Kungim Western Province, Papua New Guinea. Lukisan aslinya sendiri merupakan karya seorang misionaris asal Kanada, Suster Claudette Denise Dewey, yang memulai misinya di Papua New Guinea pada tahun 1971. Lukisan bersejarah tersebut dibuat sekitar tahun 1979 ketika Suster Claudette ini melayani orang-orang suku Yongom yang berada di perbatasan Papua New Guinea Indonesia. Dalam melukis sosok Maria dan Yesus, ia mengambil model seorang perempuan Yongom lengkap dengan bilum dan cara menggendong anaknya. Tujuannya kali itu adalah untuk menunjukkan bahwa sosok Bunda Maria ini dapat diterima oleh segala budaya termasuk budaya Papua. Dan karya seni yang hak ciptanya dipegang oleh Romo Wiwit Subagio ini diharapkan dapat menjadi penghantar rahmat bagi orang beriman untuk mengalahkan iblis dan menjadi taat kepada Bapa. Dengan segala makna yang terkandung dalamnya, pendengar, patung Maria Bunda Papua ini menjadi bukti nyata bahwa iman dan budaya ini dapat berjalan beriringan, saling memperkaya dan menciptakan sebuah identitas spiritual yang khas dan membumi bagi masyarakat Papua. Ya, itu tadi ya informasinya mengenai sejarah dan makna dari patung Maria Bunda Papua. Baik pendengar, sambil menantikan warta berita nasional dari Pro 3, satu lagu lagi dari Ibgitaf, Berakhir di Aku, spesial untuk Anda.

Mendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Nasional dari Pro 3 berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade ekspor Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Siobi melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengurangkan untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bertan Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan. Itu sangat penting di dunia yang digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara berencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penduduk umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu dalam uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Jumal Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personel tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Ada kalau berindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, makanya batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, yang menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fadlizon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadlizon said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related events, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
3: Saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Over again, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
21: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang sudah terbakar, sehingga begitu tersulut api, cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Ya. Bahkan data aplikasi Sipomi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritasnya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari arah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RN 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang perkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
3: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo kuat juga sih.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Terus yang Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak. Kita kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini produksi RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopucandaan. Untuk Anda selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kok pembaran itu juga terlalu besar, Nola? Kok terlalu gendut jadi?
1: Masih ada celana kantor yang buat Diko lagi kan, Nola?
2: Kok motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym saja susah, Nola? Aduh!
1: Nola, Nola!
3: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, saya suka kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
4: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi Nola.
0: Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Lasmi, Kak. Sabar
2: dulu, Kak. Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu Nola.
2: Ya sudah, kalau begitu nanti aku tolong Prinsa pun laporan juga.
0: Ini.
3: Gagal besok. Aduh. Ya, masuk. Oh ya, no, masuk.
4: Iya, Bu.
5: Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
3: Oke.
5: Iya.
3: Oh iya, Nola.
5: Iya, Bu, iya.
3: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei, toh?
5: Iya.
3: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
5: Oke, iya.
3: Kok kan harus olahraga itu.
5: Iya, Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
3: Sip. Ya sudah.
5: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
3: Oke.
5: Ya, makasih, Bu.
3: Ya, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
4: Iya, Bu, ya.
6: Guys. Besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
7: Boleh.
8: Boleh tuh. Gas.
6: Oke. Tong
8: gas.
6: Oke deh.
9: Nola bagaimana, Nol?
2: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu sekalian saya mau zumba le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
6: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas zumba lagi, Nola.
7: Betul itu, kalau kau ikut ke pantai juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
2: Barisa.
7: Aduh. Bah, aku cuma bercanda saja, Nol.
2: Risa, Risa, aku tidak boleh bawa-bawa fisik begitu juga, toh.
8: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Kan masalahnya ini kalau kau tenggelam tuh, tuh terdengar bisa angkat kau ke daratan.
6: Hah? Ih, Rizal, kau pemulut tuh. Nola, besok kau tidak jadi ikut, betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kau sudah tahu toh, kau porsi tuh porsi megalodon jadi. Kau lihat dong semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang muat di kau, Nola. Bagus itu, kau ikut zumba sudah. Terus kau makan sayur-sayur saja, Nola.
2: Nanda.
8: Jit, betul itu juga, Nola. Biar kau kelihatan seksi sedikit macam kau teman-teman cewek. Masuk kau ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kok macam tante-tante saja. Semudah baru. Iya toh guys.
6: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua kak. Lebih baik toh Nola, kok diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit. Nola, kok menangis?
8: Bah, sama. Nola, kok menangis?
6: Ji, Nola, kok menangis, Kak?
8: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kok cuma bercanda saja baru.
10: Memang cewek gendut itu tidak cantik, Kak. Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, Kak.
6: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu?
4: Iya, Nola. Nola, hati-hati sekali. Masa langsung menangis begitu tuh?
6: Risa,
10: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kau tidak tahu apa yang salah.
6: Risa,
10: apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kau pun muka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pun muka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau pun perasaan? Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels, karena ku terlalu pendek. Ku terima ke tidak, Risa. Apalagi kalau saya ulangi-ulangi terus. Apakah ku terima? Dan ku Risa, saya kalau bilang ku laki-laki mulut kayak perempuan bagaimana? Gimana Risa? Gimana Nanda?
0: Nola. Kok Risa? Ananda, kok yang duluan baru?
10: Kamu telah tahu tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga. Yang berat itu, saya atau kamu candaan, kamu tahu.
0: Nola. Apa ku? Ku tuh. Tidak, tidak, Nanda, kok yang duluan baru? Sudah, sudah, sudah. Nola. Hei. Eh, siapa yang duluan? Tidak, Nanda, kok yang duluan? Tidak, Nanda, kok yang pancing duluan ke apa? Ke pantai tuh?
8: Banyak porsi makan kemek lo.
0: Tidak bisa, Eris, aku stop tertawa sudah.
8: Iya. Nola.
0: Saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya. Kau punya visi kita jadikan candaan.
4: Yuk Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga. Dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
8: Iya, Nola, Mbak. Saya juga minta maaf, Kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini, kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan. Dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Tuh minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin Tuan tidak sadar kalau sebenarnya Tuan punya bahan candaan ini bisa melukai kau pebatin, Nola. Tuan minta maaf lagi.
0: Nola, minta maaf ya, Nola. Tuan
8: minta maaf sekali, Nola.
10: Iya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Saya hanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
1: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

0: aku.
1: Verona, aku cuma minta satu hal ya, please, jangan sampai dia tahu ya.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta dan kita ikuti Ruang Rindu Nasional untuk malam hari ini ya, hari Rabu 14 Oktober 2026. Bersama dengan host kita ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dan bintang tamunya kali ini adalah Liz Mainawati dan Ozi Syahputra. Baik pendengar, kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta dan kita ikuti Ruang Rindu Nasional.

0: suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memiliki lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda, wik-wik. Dunia belum kiamat, kalau begini apa lagi? Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semangat! Saya Ita Pernama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu ya.
1: Lagu lama dari
0: Mas
1: Muksin
0: dan Titi Sandora. Malam hari ini di tahun 2026 ya, lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Sama dua penyanyi legend.
0: Fresh sedikit ya. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Ya. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya, Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang dari mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah, oke.
1: Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Minawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
1: Halo.
0: Itu RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Ozi?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat. Mantap, keren
0: versi ya, fresh. Waduh, pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian banget gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
2: Cita-cita saya dalam waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah jadi 10 tahun yang lalu?
2: 10 tahun yang lalu.
3: Udah
2: coba gitu ke beberapa penyanyi gitu, jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: bisa nyatu.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Imer Bell-nya.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagunya.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Minawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Ojo dari lama.
2: Iya, dan menghilang tahun 95, nggak pernah muncul blast sama sekali, tiada kabar, tiada berita, ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya, nggak boleh kali ya. Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: betul. Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat, ya kan.
1: Dan keras banget
2: ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
3: Oke.
2: Terus, aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengganggu-pengganggu juga gitu, kayak sama iya. Sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh.
1: Jangan salah. Juga loh.
2: Aku pada
1: tekan dulu.
2: Oke, efek banget itu.
1: Terus, terima kasih Bang Uci.
3: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget.
1: Karena tadi Bang Was tadi leput nama Mbak Liz ya.
2: Ya kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medawati karena terlalu lama menghilang ya.
3: Betul banget. Sebut, saya juga mencari
2: Medawati. Nah, ini dia aku bilang ya, mama. Kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius?
2: Subuh baru pulang ya. Waduh, ya. Ngobrol lagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: kayung bersambut lagi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Ya alhamdulillah inilah hasilnya.
3: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
3: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin Dunia Belum Kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit gak tiba-tiba Bang Oji nelfon gitu?
4: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku penutung ya.
1: Penutung itu di apa ya?
2: Ya di penutung. Ular enggak, ular cari penutung.
4: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain, main film, saya Waldok juga
2: loh. Okay.
4: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
3: dua-duanya bintang radio ya. Oke.
4: Tapi tentang Bang Oji luar biasa, dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
1: studio filmnya Bang Oji, filming semua.
4: Dan saya memang mengalami suaranya bukan kaleng-kaleng,
1: memang suaranya
4: sangat bagus. Itu makanya saya gondoknya di sini. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang benar nih, lu tahu nggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuma gitu gitulah. Udahlah, yuk kita coba lagi gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
3: Emang bisa.
1: Emang bisa, bahasa Jawa.
2: Aku waktu ya, mana orang Medan disuruh ngomong
4: Jawa. Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya? Itu cengkok lagu salah itu, ya, kata gitu.
2: Gak apa-apa
4: lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ceritanya. Saya begitu kan? Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam cuma dunia belum ya.
1: Ini ceritanya.
3: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Silakan Pak Ahmad.
5: Selamat Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
3: semangat. Amin.
5: Alhamdulillah. Yang tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan Bang Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
3: Siap, langsung bertanya.
1: Silakan Pak Ahmad.
5: Salam
1: langsung.
5: Kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam kenal kembali.
5: Selalu.
2: Selamat
5: senang. Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu. Okay. Ya.
1: Tampung ya, ya
3: pertanyaannya
5: Pak. Itu aja. Salam-salam boleh.
3: Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Okay. Ini ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
3: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Yudi.
3: Selamat malam juga. Siap, langsung.
6: Pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapet yang pertama.
3: Oke, silakan langsung.
6: Bidan Luis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
3: Iya.
6: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
3: Kamu
6: jadi kaget.
3: Mau marah masa bodoh. Masa bodoh saja tadi nggak diputar.
6: Perpaduan izin Mbak, perpaduan ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Aja
3: sama-sama salto kan.
6: Bang Haji, ya. Kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sor.
3: Siap, terima kasih ya.
6: Oke.
3: Mohon doa tiga orang.
6: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD. Ya, Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Ini persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
3: Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
3: Ya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Cewek kayaknya.
3: Cewek kayaknya, Pak. Halo. Ya, dengan siapa ini?
7: Saya sama orang rindu, orang kebaikan.
3: Oh, Ayu.
1: Ayu.
3: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
7: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pengusaha Trump juga ya. Iya dong, makanya sungguh kita pergi.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, jadi sanggara musuh atas.
3: Iya, betul.
7: Terus terus ceritain juga dan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
3: Tetap sama,
7: iya. Oh, kayak originalnya itu yang lagunya.
3: Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya, karena notasinya itu kan
1: ikon
3: banget ya.
1: Betul.
3: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Sama Mawazi, nggak menilai lagi yang film lagi gitu ya.
3: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Mana coba buat Mbak siapa tadi?
3: Mbak Lis
1: Menawati.
7: Yes. Ya, Mbak Lis, tarik-tarik berdua sama Mbak Lizzy, tetap sukses, banyak ya. Oh ya, tetap sukses aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Bapak Indonesia, selamat itu apa Widi Tepi dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
3: Terima kasih.
7: Selamat semuanya, salam dari Allah Ketengah. Mbak Ita, bersama Mbak Yudi, terima kasih.
3: Sama-sama, Ayu.
1: Terima kasih.
3: Dari Ayu kita ke Makassar. Sekarang ada Ica ya, selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
3: Nonton? Ica. Lagi nonton kok keputus Ica? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
3: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
3: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
1: Sama Elsa Maria kembali lagi.
3: Oh, iya. Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa, Om?
1: Ada Bang Oji Saputra
3: dan Mbak Lis Megawati.
1: Silakan nih, Cak.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
9: Ya. Ya, sama dia nyanyi enggak bisa melihat tapi pernah mendengar. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
3: Lis. Lis, silakan apa pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu, okay, buat tanya sama Om.
3: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
3: Oke.
9: Siap. Kan boleh kirim-kirim.
3: Boleh. Silakan ya, tiga orang ya, Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
3: Amin.
9: Dan
3: amin.
9: Yang kedua untuk Kakak Penyiar Pro 1 RRI Indi Flores Nusa Tenggara Timur.
3: Siap.
9: Khususnya Kakak Penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
3: Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar.
3: Oke.
9: Okay. RRI di seluruh Indonesia.
3: Oke. Okay, siap.
9: RRI sekali di udara tetap
3: di udara. Baik.
9: Selamat malam.
3: Sudah ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Lampung ada Bang Leman.
5: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
5: Selamat malam,
3: Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Minawati dan Bang Ozi.
5: Mbak Lis Minawati.
1: Ya.
5: Dan Bang Ozi, selamat malam.
3: Selamat
5: malam. Mbak Lis lagi putih.
1: Lagi nonton.
5: Jadi Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini khususnya untuk Bang Oji. Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya. Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai itu?
3: Kayak
5: gitu di film, nyanyi, sosial, politik, atau untuk agama, ataupun yang lainnya itu.
3: Siap.
5: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
3: Oke,
1: nanti saya jawab. Silakan, Mbak.
5: Salam untuk Ibu Anasya, Bang Firman Sandi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Maganda,
3: Fatmawati
5: dan Bapak
3: Abdullah. Oke,
5: terima kasih. Selamat
3: malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen mengatakan.

0: yang
1: yang memang jodoh dia iya. Belum kiamat itu memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia.
0: Iya, penantian 10 tahun. Iya,
1: gitu ya. Dendam saya pun berat. Nah, akhirnya terpenuhi ya, bagus ya. Aduh,
2: pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
0: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetep lah, horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya.
2: Melebur ya.
1: Dan film horor itu benar.
3: Ketawanya pun
1: tak. Aku juga sempat takut loh. Ketawanya. Ya jangan semangat sembatan apa takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Jadi sukses membawakan karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silahkan masing-masing Bang Ozi dan Mbak Lis.
0: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya. Cuma karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81
2: barengan.
0: Ya beda daerah aja.
1: Tapi
0: tahunnya
1: sama
0: ya. Jadi saya dari Sumatera Utara, Mbak dari Jawa Timur. Dan itu lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali alam, tapi nggak laku. Mungkin karena masih gondrong enggak ya.
1: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama hap. Sama Pak Hadi.
0: Iya benar.
1: Hape musik.
0: Nah, itu tahun 90-an.
1: Iya, satu album pernah di aransemen sama Mas Diki ya?
0: Pernah
1: sama HP record.
0: Ih. Oh iya.
1: Iya iya. Pernah ya Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
1: Pop.
0: Iya. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
2: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama itu
1: dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Oke.
3: Okay. Cintanya Remaja. Gitu. Sama sih.
0: Paling hits ya, Cintanya Remaja ya.
3: Ya, ada juga yang lain. Ya. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: iya, sudah pernah kita putar yang pas ya, Mbak Lis ya, jadi bintang tamu.
2: Iya, siap. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah hal-hal banget.
1: Ya, sukses,
0: udah.
1: Sekarang tinggal
0: dalam usia yang 64 tahun ini. Tinggal minta ampun aja sama Allah deh. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Oke. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya.
3: Iya, Mbak Lis.
1: Ya. Makanannya enak loh Mas, kan aku dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, jangan dapat sakit.
0: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi sih nggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia di makanan. Iya
3: loh
1: Mbak,
3: luar biasa. Ya kalau amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
0: Sebenarnya ini tiap hari repot. Tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Betul. Jadi jadi bisnisnya
0: gelarinnya Bu Ketum, saya bilang
1: Bu Ketum. Oke,
2: nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Mendengarkan suaranya tuh ya kan.
1: Benar.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Pak Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya, Mbak Bulu Perindu.
1: Betul banget. Bikin adem. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang sama bagi kita juga. Ini lah saling mengagumi di rekod jadinya
3: Pak Muji juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bopendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Songlaki.
1: Malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung.

0: Ya Kartab, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
0: Yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Oke. Pertini ini.
0: Yang saya katakan bahwa dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu.
1: Oke, okay, ditunggu ya.
0: Perlu salam-salam.
1: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
0: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Laman.
1: Siap.
0: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Eh kok Bondowoso?
2: Manado.
1: Manado. Bung Benjo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbak Ita, Mas Yudi?
1: Alhamdulillah baik.
3: Oke, kita ke bintang tamu ya.
2: Oh, silakan.
3: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik.
3: Ya. Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado.
1: Untuk
3: pertanyaannya.
2: Iya.
3: Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi Kobansel.
1: Bang Ozi.
3: Coba
1: Bang Ozi.
4: Bang, saya pakai rambut dulu. Dia bingung kalau mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi jadi Mbak.
1: Oke.
4: Ayo oke pertanyaannya.
1: Silakan pertanyaannya.
3: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
1: Oke, itu ya.
3: Terus judulnya apa? Terus karena beradu aktif dengan siapa saja.
1: Oke,
3: jadi
1: ini
3: pertanyaannya
1: ya.
3: Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
1: Siap.
3: Aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
3: Ya.
1: Tiga orang itu.
2: Silakan.
3: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
2: Malam, Bu Merpati.
5: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Malam juga buat Mas Yudi ganteng.
1: Alhamdulillah. Iya dong.
5: Bintang tamu langsung boleh.
1: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
2: Silakan.
1: Jangan mampir-mampir.
5: Enggak mampir. Bang Oji
1: ya.
5: Sama Mbak Rumi, selamat malam.
1: Malam.
5: Terima kasih, kita udah dengar pendengar maksudnya ya. Sebagai pendengar kita udah dengar rekaman yang baru week itu tadi. Keren banget.
1: Oh, terima kasih.
2: Masya Allah.
5: Nah, pertanyaan saya gini loh Bang Oji.
1: Ya.
5: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
2: Mbak Ista.
5: Aduh semua
1: saya dari akhir juga begini suaranya.
5: Iya benar, Mas Budi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Ikwik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
1: Oke, siap ditunggu ya.
5: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Nah, rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kan boleh dengar nanti secara live yang ini berdua.
1: Siap.
5: Saya ingatnya sama Bang Haji, Bang Toloi dulu.
1: Benar, si Toloi bocah sakti, benar.
5: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
1: Ya.
2: Terima kasih.
5: Tetap bahagia. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
1: Oh iya dong, masa kayak saya.

0: masih terganteng. Betul, gak ada yang berubah.
1: Siap, terima kasih Bu Merpati.
0: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
1: Oke.
0: Mbak Ita,
2: Jeh,
0: namanya Mbak Ita.
1: Oh, Diki Darmawan.
0: Iya, iya, iya. Emang Udin.
1: Emang Udin
2: Ampun. Oh iya, bapaknya Mas Diki namanya almarhumah Bapak Udin Safiuddin. Kita panggilnya Pak Udin.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung ingat nama mertua ya. Oke, kita ke Makassar ada Ica.
2: Halo Ica.
1: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan, Ca.
3: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh iya,
1: kenapa?
3: Jadi kumatiin.
2: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
3: Aku mau nanya sama siapa namanya
1: Mbak Lis Menawati
2: dan Bang Oji Saputra.
3: Kan itu nggak tahu mimpi saya itu udah kalau punya yang mana gitu kan. Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu gitu.
1: Tadi udah diputerin.
2: Iya.
3: Iya, aku juga nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Tapi aku mau bilang aja sama
2: Mas
1: siapa lagi? Bang
2: Oji Saputra.
3: Kenapa itu aku nggak tunggu-tunggu
1: sekarang? Kenapa kok?
2: Halo, gimana sih Ica ini?
1: Nanti Ica kalau aku bosnya ya. Siap dijawab. Tunggu ya Ca ya.
2: Tampung dulu Ca, kita nyanyi ya.
3: Iya, satu lagi dong Mbak Ita, ini untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya. Siang malam aku pantungin terus satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita, juga Mas Budi yang selalu menghibur hatiku.
1: Ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita pernah
1: masak. Halo, langsung
4: dengan Mbak Ita. Oh iya,
1: aku di
4: ruang berbagi rindu memori lewat
1: pagi. Siap Mbak Har.
4: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
4: Ya.
2: Langsung Mbak.
1: Langsung Mbak.
2: Bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diam.
2: Tak boleh tercet ya. Monggo Mbak.
1: Pertanyaan.
4: Ya. Bang Oji, Oji Saputra.
1: Saya.
4: Ke Ancol yuk Bang.
2: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
4: Nanti
2: ditungguin sama si manis.
4: Bang Oji ya, sukses selalu. Bang Oji.
1: Makasih
4: juga untuk Mbak Lis Menawati.
2: Iya,
4: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
2: Dapat banget ya, Mbak Yanti ya.
1: Dapat berapa?
4: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
2: Betul, betul setuju.
4: Bisa denger gitu juga kok ya.
2: Setuju banget.
4: Sepertinya apik banget ya. Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
1: Iya.
4: Apa yang bisa?
2: Main film bisa.
4: Kompak juga bisa.
2: Bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas. Persaingan persaingan bisa digantikan sama Bang Oji. Iya Bang.
4: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu kemana sih?
1: Oke siap, tunggu ya.
4: Oke nanti ya di band film atau yang lain-lainnya. Dan untuk lagu ini ya Dunia Belum Kiamat. Itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lis Menawati tuh secepat apa gimana itu.
1: Oke, okay.
4: Siap. Bisa berapa hari.
1: Siap, ya. Siap ya, Mbak Arianti.
4: Kalau untuk Mbak Liz, Nawati, juga Bang Odira Putra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti. Terima kasih ya, Rung Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Rung Rindu. Ada yang lagi tugas di Teletoli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pak Kangen. Itu ya, untuk semuanya, selamat malam. Terima kasih, Rung Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ica,
1: Siap, api.
2: Teteh-teteh juga, kumaha Damang.
5: Semuanya panggilan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagi.
1: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
5: Berbagi dan Mbak Liz.
1: Ya, selamat malam.
5: Tapi udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi
1: terima kasih Teh udah dengerin. Gimana seneng gak?
5: Seneng banget. Dapet banget di pesilannya tuh.
1: Masya Allah, makasih.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
1: Iya, gitu. Iya, masa gak niat? Iya,
2: benar. Penantiannya itu 10 tahun loh, Bang Haji nungguin suaranya Mbak Liz.
5: Nah, 10 tahun loh. Maksudnya sekian lama nunggu, akhirnya berhasil.
1: Itulah kalau sering tahajud dan berdoa.
2: Betul. Setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
2: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
5: Tadi dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas gitu.
1: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga kah Teh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya.
1: Apa yang ditanyakan?
5: Itu dirilis tahun berapa dan siap. Itu begini untuk Malaysia untuk lagu yang tadi. Untuk tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
1: Terima kasih Teh.

0: Terima kasih. Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah jawab sih sebenarnya.
1: Tapi ada lagi juga, kita nggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
2: Oh iya betul.
1: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
2: nyonya.
1: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Jadi kan ada ini sendiri ya masing-masing.
2: Oh, tapi juga jangan salah Bang Uji, karena musiknya kan
1: kekinian.
2: Menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
1: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau
0: terlampau ya. Oke, pertanyaan dari Bang Benijo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
1: Ya, kalau apa ya, aku nggak tahu, lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya ya yang ingat, ya. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis itu ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manis
0: ya.
1: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari.
1: Iya.
2: Indah Permatasari.
0: Sering mimpi ketemu Si Manis enggak sih?
2: Iya, tapi seru banget.
0: Sampai 6 seri loh.
1: 6 Si Manis bukan 6 seri,
0: 6 Si Manis ya.
2: Kalau itu aslinya penakut atau pemberani?
1: Saya sebenarnya penakut.
2: Aku
1: pernah banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri. Karena aku kan kita kalau misalnya di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan
2: ya,
1: gitu.
2: Antara ini dan ke kamar mandi.
1: Kamar mandi itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai.
0: Oke oke oke.
3: Ya kan? Enggak deh, aku enggak mau bayangin.
0: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Mang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
3: Ya, bisnisnya tadi Mbak Lis. Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
0: Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
1: Kayaknya melihat
2: antusias
1: para pendengar
2: ini, YouTube aja nonton udah puluhan ribu.
1: Iya,
2: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget.
1: Iya benar, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
2: lanjut ya.
1: Kamu kapok enggak?
0: Lanjut.
1: Insyaallah dilanjutkan.
0: Buat favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
1: mana yang paling seneng ya,
0: nyanyi atau film?
1: Iya, nyanyi dong. Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
2: Kalau sibuk itu kadang-kadang
0: mundur dan
2: dan capek banget.
1: Oh, capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
2: Itu yang kadang deg-degan.
1: Ngeselin.
0: Iya. Kalau buat Mbak Lis,
1: sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
1: Ngalamin ya.
2: Oh, pernah.
0: Berapa kali main film?
2: 2 kali doang.
0: Dua kapok ya.
2: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, satu bulan.
3: Lebih menyesuaikan.
1: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
2: gitu.
1: Karena kan biasanya kan Mbak Lis kan mbak-mbak yang anggun banget, aku nggak mau. Aku tuh nggak mau, aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Aku tuh nggak bisa, tapi lama-lama sekarang dia...
2: iya dong Mbak Is, sekarang jadi
1: orang tadinya malu, jadi malu-maluin.
0: Oke, makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya? Kenapa rambutnya Bang Osi kok nggak tumbuh-tumbuh?
1: Oh iya dong. Nanti kalau dikontrolin nanti nggak ada job.
0: Nah,
1: diusir lagi di RRI.
2: Bang Osi seperti ini laris manis dari zaman dulu.
1: Iya,
2: salut loh aku. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, nggak ada berubah.
1: Modal sama Mbak Ica. Modal sama Mbak Ica.
2: Mbak Itanya bilang dengan bagus. Iya dong, okay. Baca tiga-tiganya sampun
0: ya. Lu aku ya gini aja loh.
2: Maksudnya gak ikut.
0: Gak ikut, siap. Oke, tadi ini di Bogor tadi Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Is gak sih?
1: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakter yang
2: sampan. Lebih cocok yang tadi Dunia Buta.
1: Iya, gitu. Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
2: Benar-benar. Sama Bang Uji, aku juga enggak memaksakan diri.
1: Iya.
2: Genre yang enggak cocok
1: sama kamu.
0: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak.
1: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
2: Malah
1: kalau bisa. Iya, iya. Waktu zaman kami Bintang Radio itu kan kita diwajibkan untuk
2: jadi keroncong. Iya, betul-betul.
0: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
3: Kira-kira kalau lagu berikutnya ya, Bang Oji?
1: Kalau aku sih, maksudnya sendiri apa berdua?
0: Berdua.
1: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya.
2: Kenapa? Ya.
1: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
0: Ida Royani.
1: Nah,
2: jadi
1: ya.
2: Aduh. Saya terus belajar kecentilan.
1: Iya.
2: Mama. Tapi suaminya balis buka.
0: Kita timah dulu penelpon saat ini. Nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Siapa ini?
4: Mana Kak Yudi, Tante Ita. Halo Kak, ini Yohana Nungguan.
0: Oh, Yohana. Gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
4: Iya.
0: Wow. Oh, Yohana ini dulu X-Factor, Mbak Ita.
2: Main-main dong kesini, Yohana.
4: Ya Allah, Mbak Ita, gak akan membuat sama suaranya Tante.
2: Terima kasih, Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
4: Amin.
0: Siap.
4: Iya, Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
2: Boleh dong,
0: justru harus nanya.
4: Oke, sebelum tanya, Yohana mau... sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat, jadi dulu yang jadi Yohana masih bisa
1: menerawang
4: melihat Om Oji
1: apa yang gitu, maksudnya
0: bisa nonton gitu ya, bisa
4: menerawang emosi. Sekarang jadi difabel netral, jadi sudah bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
1: Oh gitu.
2: Ini kantornya langsung beringin.
0: Kira menerawang.
2: Kira menerawang kan waktu piye kan
4: ya. Jadi bersyukur sekarang bisa ngobrol.
1: Oke,
4: pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
0: Oke,
2: siap.
4: Itu aja.
0: Siap.
4: Dan salamnya untuk Tante Ita.
2: Iya, sayang.
4: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Terima kasih.
4: Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada.
2: Yes.

0: kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya.
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Soro Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik dari tim, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Wow, okay. Mas, udah suaminya yang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, saya dengan biang kerok.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Filmnya masih
0: belum. Oh, filmnya. Kalau ini apa ini?

0: produsernya.
1: Si.
2: Jangan kalah sama Bos Uci.
0: Tahun berapa?
1: Sembilan yang tetes hujan di bulan April.
0: Joni Cahyadi.
2: Habis. Selamatlah pisang goreng ya, lagi kita.
1: Ya, hampir sih.
0: Salah ya?
2: Salah.
1: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
2: Enggak. Enggak ya. Yang benar adalah
1: Joni Iska. Iya ya Mbak Anis ya.
0: Ingat
1: ya.
0: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
1: Beda orang berarti ya. Joni Iska dan Rejan dan Joni Cahyadi.
2: Siap. Balis gak dapat pisang. Ya
1: udah. Dapat
0: setengah. Ya banyak.
1: Ajak dulu.
2: Pertanyaan ketiga. Dalam album Pergi Yang Pergi ada tiga lagu yang diciptakan oleh Bram Mursas. Sebutkan dua judul lagu saja.
1: Dua aja deh Bang Haji yang diciptakan
2: dalam album Bram, Pergi Ya Pergi.
1: Bram Mursas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
1: Satu lagi ya.
2: Satu lagi.
3: Mali aku. Tungguin apa ya?
1: Ayo coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
2: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Ya, kayaknya cuma satu ya.
1: Tiga Bang Mursas ingatmu.
0: Bagi latihannya biar kau bisa
3: itu
1: Bang. Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
2: Lagunya tadi diputer.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
2: Judul ya.
3: Masa bodoh.
2: Nah. Aduh Bang Mojo ini. Dua pisang goreng lagi sudah menanti.
1: Oke.
2: Aku ini wis ujian berat.
1: Aku yang baca ya. Lagu Lis Nenawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya Cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
0: Totok Pujianto.
1: Oh, Totok Pujianto ya, dia.
0: Okay. Aku manggilnya Yole.
1: Lagunya adalah
2: apa tadi? Apakah judul lagunya?
1: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
2: Kalah banget.
1: Ini kayak menyapa ini. Menyapa kepada cowok deh.
0: Tapi bener aku lali.
1: Lali. Udah dikasih
0: coba,
1: dulu ya.
0: Coba tahu judulnya disebutin. Mungkin aku nanya.
1: Sudahlah ya. Jadi yang misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
2: Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
1: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis kira deh ya, urusan bisnis saja.
2: Pertanyaan terakhir untuk
1: dua-duanya.
2: Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandera dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
1: Salah. Itu penciptanya.
3: Penciptanya
1: Hamidan. Musik direkturnya.
3: Musiknya ini Yadin dan Arianto.
1: Bang Uji
3: main loh, saya ada orang jadul loh. Saya itu akhirnya 62. Kalau itu saya udah gede, udah SD soalnya.
2: Bintang kamu kita.
1: Gak bisa ya, ini bisa jawab semua loh. Ini bisa
0: jawab
1: semua loh.
0: Masih di semeni karena Mas Toto mulai ya asli.
2: Wah hebat, ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng?
1: Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto, sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Musik Yadin dan Arianto tuh kayak itu udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
2: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ya.
1: Tolong 3 bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita udah ada yang
3: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok buka Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
2: Cucu.
1: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
1: Baik. Alhamdulillah.
4: Oke.
2: Iya Bu.
4: Kita namanya ya. Saya mau. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
4: Siapa kan?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
2: Baik Ibu, terima kasih.
4: Ini pertanyaan saya, cuma simpel aja ya. Ada rencana apa? Rekaman lagu-lagu religi karena kan
2: sudah lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ingat
4: lagi Ramadan.
2: Oke.
1: Ibu ya.
4: Ibu aja ya, pertanyaannya.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Terima kasih semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa.
1: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Pak. Ada Mas Oji salam dong, boleh ya?
2: Boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bang Roni. Halo.
2: Bang Roni.
1: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
1: Terima kasih. Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
2: Dari Sri Wahyuni.
1: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: sukses buat bintang tamunya.
1: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
1: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan setan roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
1: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Ya, untuk Alvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyi ya.
1: Kemudian salam dari Zidan di
2: Polan, Sulawesi Barat.
1: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam.
5: Mali rasanya kita di lewat udara malam ya.
1: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji
2: ya, kan? Mbak Lis
1: Menawati, betul.
5: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Haji.
1: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
1: Oh, Masya Allah.
5: Mengenal lagu Titik Sandora judulnya apa tadi?
1: Dunia belum kiamat
5: ya. Moga-moga kalian sukses
1: senang kapten lagu. Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh apa motivasinya mengcover lagu
1: Sandara? Oke, motivasi Mbak ya.
5: Iya. Ya.
1: Ya,
5: terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
5: Sehat selalu ya. Salam-salam untuk Bang Benigo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
1: Fatmawati.
5: Fatmawati ya.
1: Oke, terima kasih ya. Sama
5: untuk perusahaan bukan baru ada Dini Oksigeriani di sana ya.
1: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih
2: Ta. Sama-sama Pak Mali.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari, cintaku padamu.
2: Takkan berubah.
1: Kamu lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu? Karena memang cinta Oma untuk keduanya gitu.
2: Masya Allah.
6: Oma untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita pun nama tadi.
2: Siap Oma.
6: Nyanyikan gitu.
1: Ya.
2: Langsung ya Oma.
1: Alhamdulillah, silakan langsung.
2: Silakan Oma.
1: Iya silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
2: Silakan.
1: Di sini nggak putus-putus.
6: Oh, di sini putus-putus karena asap kali aja.
1: Oke.
2: Okay.
1: Silakan.
2: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Semoga aman juga ya.
2: Iya, betul, aman.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
1: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memeremkan jembatan? Apa itu?
1: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin
1: menjadi suetan Iroin sini.
6: Apa sudah lupa sih, Oma maklum lah.
1: Si manis, si batan Anjol. Oke.
6: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Ada kerasa takut, apa kerasa apa?
1: Iya.
6: Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.

0: Palembang.
1: Siap.
0: Itu aja.
2: Siap.
1: Terima kasih, Oma.
0: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh, terima kasih. Semangat terus, Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, baiklah. Pertanyaan dari Bu Fatmawati. Adakah rencana bikin single religi?
2: Iya kan, sebentar lagi. Berapa bulan lagi?
3: Puasa ya.
2: Iya ya, gak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana kau rasa?
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru juga ada ngeluarin itu juga religi. Uh-huh. Bahkan
2: Solo Bang Uji.
3: Solo. Oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sampai promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta. Iya.
2: Kolaborasi.
3: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Oh, jadi nggak sabar benar ya. Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah. Udah.
2: Oh, sudah ya?
3: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Cuman nggak belum nggak lalu ini ya.
2: Keberagamannya. Nanti kita viralkan ya.
1: Malis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
2: Sebenarnya udah disiapkan.
1: Okay.
2: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis. Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Lis.
3: Oke, okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan?
2: Ya, seperti waktu tadi, waktu tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu, ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Apalagi waktu saya, apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
3: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Nah, ya, yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang ngeliat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
1: sutradaranya
3: sebenarnya ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu ngeliat saya tuh sampai gini
2: takut ya dia.
3: Iya,
2: benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
3: Nah itu, nah itu saya nggak tahu tuh.
2: Aduh, okay. Ada kan ya rencana untuk
3: ini? Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu, ya kan kita tuh memang udah
2: melepaskan
3: diri kita ya, gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya nggak dapet.
2: Jadi main film dong.
3: Nggak usah, nggak usah.
1: Biar dianya gak datang kita dengerin aja.
2: Okay.
1: Ini ada cintanya remaja dari Liz Menawati, masih inget?
2: Masih dong.
1: Ya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.

0: Kita masih bersama-sama di ruang biru.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada gini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: kapan kelontosnya?
0: Kapan kelontosnya, Bang Ozi?
2: Kelontosnya itu akhir 91.
0: Karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan

0: yang Ozi dan Mbak Lis.
1: Ini yang belum kiamat. Pemekarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah sangat mengagumi kata.
2: Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
0: amin,
1: sehat. Kabupaten Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Mas Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnama Sari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama foto. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu ke Mas Ozi. Kangen Mas Ozi di layar.
0: Siap. Kok masuk banyak ini?
1: Kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Itu Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Siap.
1: Selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Gulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Animo. PR gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya, Mbak Ozi ya. Ini PR buat kita yang kita harus seenggak-enggaknya mesti lebih
1: cepat. Ya, ya. Gitu. Dan promo lagi kesini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ali ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ali.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke.
2: Ya. Soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya punya permintaan untuk duet lagi.
0: Jalan dari yang maha kuasa.
1: Ya,
0: kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang
1: disampaikan
0: di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon
1: bisa begitu
2: lagi. Semangat platform kita, tolong
1: dunia belum kiamat
3: ya mbak,
2: tolong ya,
1: mumpung dunia belum
2: kiamat, mumpung kami punya single, berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Ya
0: kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Mbak Mas.
3: Siap,
0: dengan
3: senang hati.
2: Terima kasih juga sudah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
3: Kita juga semua.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Merawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh.
1: Sekarang
0: dengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Dengan terdengarnya lunaan melodi lagu ini, maka berakhir pulalah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Selamat pagi pendengar, mana saja Anda berada, senang sekali Persatu Hari Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Senang sekali saya Dwi Masani hadir bersama dengan rekan operator ada Bung Sulis Irjayanto dalam Nabire Lintas Pagi ini pukul 5 hingga pukul 11 nanti. Dengar apa kabar? Harapan kami Anda dalam keadaan baik, sehat ya. Selamat pagi untuk Anda semua yang sudah terbangun dari tidur Anda, sedang beribadah, sholat subuh, saat teduh, atau juga untuk umat beragama lainnya, selamat pagi. Dan juga untuk Anda semuanya pagi ini yang sedang mempersiapkan diri Anda untuk kembali beraktivitas, tetap semangat saja ya. Iya, cuaca di luar sana cukup cerah hari ini, mendengar dari malam saya pikir hujan ya. Ternyata tidak, tapi sesuatu yang patut untuk kita syukuri, kita diberikan nafas kehidupan kembali ya, di hari ini. Untuk kemudian bisa berkarya, untuk kemudian bisa melakukan hal-hal yang baik pastinya. Pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda untuk rangkaian lagu-lagu yang membangkitkan semangat Anda di pagi hari ini. Nanti pukul 5.30 waktu Indonesia Timur ya, siraman rohani akan kami hadirkan hingga pukul 6 nanti. Ada warta berita daerah Nabire pagi ini. Dan juga pendengar, nanti ada opini publik diikuti juga dengan musik informasi ya, dan kita akan ikuti juga warta berita nasional nanti pukul 7 dan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Baik pendengar, selamat kembali beraktivitas di hari ini ya. Tetap semangat dan kami hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di Persatuan Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menanti di ruang dengar Anda untuk rangkaian untuk siraman rohani pagi ini ya. Dan kami yakin rangkaian lagu-lagu hiburan selanjutnya selanjutnya pendengar kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani di ruang dengar Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja pagi hari ini, tetap semangat ya untuk Anda.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda siraman rohani agama Buddha dan juga lagu-lagu Buddha. Kali ini siraman rohani agama Buddha akan disampaikan oleh Ibu Ernawati. Selamat pagi bagi umat Buddha di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat mengikuti.

Bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo buddhaya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna dan para Bodhisatwa, karena pagi yang berbahagia ini kita berjumpa lagi dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha yang disiarkan melalui RRI Nabire. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah karma orang tua dan anak.

Pendengar umat sedharma yang berbahagia, seorang mahasiswi menangis tersedu-sedu di hadapan dosen agama Buddha yang penuh kasih terhadapnya. Ia sedih, kecewa, dan agak tergoncang batinnya menghadapi kenyataan pahit yang harus diterimanya saat ini. Ia tidak menduga bahwa hubungan cinta yang telah dibinanya selama ini harus kandas di tengah jalan. Ia tidak menyangka bahwa calon mertuanya akan menolak dirinya sebagai menantu hanya karena ia mempunyai seorang ayah yang gemar berjudi dan mabuk-mabukan. Ia sedih karena calon mertuanya beranggapan bahwa jika orang tuanya berkelakuan tidak baik, maka anaknya pasti mempunyai kelakuan yang tidak baik pula. Ia kecewa karena ia merasa bahwa anggapan itu tidak berlaku terhadap dirinya. Dengan penuh kesabaran, dosen agama Buddha tadi memberikan nasihat-nasihat yang ternyata dapat menghibur mahasiswi tersebut. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, sesungguhnya karma orang tua tidak menurun kepada anaknya, karena setiap makhluk membawa karmanya masing-masing. Namun, memang ada persamaan karma antara orang tua dan anak sehingga mereka bisa berkumpul dalam satu keluarga. Setiap makhluk yang akan bertumimba lahir harus mempunyai getaran karma yang sama dengan orang tuanya. Jadi, pada saat mahasiswi tadi bertumimba lahir melalui kandungan ibunya, ia mempunyai getaran karma yang sama pula. Jika ia mempunyai ayah yang berkelakuan tidak baik, maka ini merupakan buah dari karma buruk yang pernah dilakukannya pada kehidupan yang lampau. Dengan demikian, ia tidak boleh membenci ayahnya. Ia tidak boleh menyalahkan ayahnya. Ia tidak boleh beranggapan bahwa ayahnya lah yang merupakan penyebab putusnya hubungan cintanya dengan teman kuliahnya itu. Para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya hubungan cintanya juga bisa putus diakibatkan oleh karma buruk lainnya yang pernah dilakukannya pada kehidupan yang lampau. Dalam kitab Suci Dhammapada bab ke-13 ayat 332 dikatakan, berlaku baik terhadap ibu merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap ayah juga merupakan kebahagiaan. Berlaku baik terhadap pertapa merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap para arya juga merupakan kebahagiaan. Ayah dan ibu merupakan orang tua kita. Walau bagaimanapun buruknya sifat ayah dan ibu kita, mereka tetap orang tua kita. Sebagai anak, kita wajib menghormati dan menyayangi mereka. Jika mereka berkelakuan tidak baik, maka kita wajib berusaha untuk menyadarkan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Memang ini bukan merupakan suatu tugas yang mudah, tetapi usaha kita lakukan dengan penuh pengorbanan pun tak akan sia-sia. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, anak yang baik tidak akan menyalahkan orang lain bila ia menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Hendaknya ia menyadari bahwa penderitaan itu hanya datang kepada orang yang memang harus menerimanya. Ia akan menerima penderitaan itu dengan tabah, walau tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat itu pasti batinnya agak tergoncang. Namun, ia tidak akan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Ia akan menyadari bahwa tidak ada gunanya menyesali peristiwa yang telah terjadi. Jika hubungan cinta itu memang harus kandas di tengah jalan, maka hal ini tidak perlu terlalu ditangisi. Masih ada kiranya pemuda lain yang lebih baik dari dia. Masih ada calon mertua yang dapat mengerti keadaannya dan mau menerimanya sebagai menantu. Masih banyak orang tua yang tidak berpandang picik seperti tersebut di atas. Dan masih banyak orang tua yang yakin bahwa menantunya merupakan orang yang baik, walaupun orang tuanya menantunya berkelakuan tidak baik. Mahasiswi di atas merupakan gadis yang baik. Ia dapat menjadi baik berkat pendidikan agama yang diperolehnya di bangku sekolah. Ia tekun belajar agama Buddha. Ia rajin mendengarkan dan berdiskusi dharma dengan tokoh-tokoh Buddhis. Ia senantiasa berusaha melaksanakan Pancasila Buddhis dalam kehidupannya sehari-hari. Ia senang berbuat amal sesuai dengan kemampuannya. Jika kelak ia berumah tangga, ia telah bertekad untuk menjadi seorang istri yang setia
dan puas hanya dengan seorang suami, serta senantiasa menghormati ayah dan ibu mertuanya sebagai dewa dan dewi. Ia telah terbiasa hidup sederhana, bertekad untuk tidak menjadi istri yang materialistis. Sesungguhnya pemuda yang dapat memperistri itu akan bahagia. Dengan demikian, nyatalah bahwa dari orang tua yang berkelakuan tidak baik, mungkin saja muncul anak-anak yang berkelakuan baik. Dalam Dhammapada bab 3 ayat 43 dikatakan, bukan seorang ibu, ayah, maupun sanak keluarga lain yang dapat melakukan, melainkan pikiran sendiri yang diarahkan dengan baik, yang akan dapat mengangkat derajat seseorang. Ingatlah selalu bahwa tanpa adanya penanaman bibit kebijaksanaan, maka yang namanya kebahagiaan tidaklah akan pernah dirasakan. Pendengar sedharma yang berbahagia, demikianlah Dhamma Desana yang dapat saya berikan pada pagi hari yang cerah ini. Sebagai penutup, sabaduka pamucantu, sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk terbebaskan dari derita dan semoga semuanya senantiasa berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Nabire pagi ini. Kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi Buddha di ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Upaya mengatasi masalah pendidikan, Bupati Kabupaten Dogiyai melepas 16 calon mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai menuju Universitas Katolik Parahyangan Bandung, program studi pendidikan guru.
3: Dogiyai butuh guru, Dogiyai butuh ahli pertanian, butuh ekonomi. Jadi pikiran ilmu apa yang kalian pelajari di kuliah di sana untuk...
2: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah melaksanakan program pengembangan penerapan penyuluhan pertanian.
4: Mendampingi petani, membantu mengidentifikasi permasalahan, serta mendorong penerapan metode.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Upaya mengatasi masalah pendidikan, Bupati Kabupaten Dogiyai melepas 16 calon mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai menuju Universitas Katolik Parahyangan Bandung, program studi pendidikan guru. Program yang merupakan kerjasama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dogiyai bersama Universitas Parahyangan mengusung semangat dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Jodevri Panjaitan.

0: Angka menciptakan tenaga guru yang profesional agar menghasilkan generasi masa depan Dogiyai yang cerdas. Bupati Dogiyai Yuda Stebai SPD MSI didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga David Go SPD serta Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Agustinus DG SPD secara resmi melepas 16 calon mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Dogiyai yang akan melanjutkan pendidikan di bidang keguruan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat Rabu 14 Oktober 2026 berlangsung di Aula Hotel Adama Nabire. Program yang mengusung slogan dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya tenaga pendidik yang diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yuda Stebai menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Menurutnya, penyiapan calon tenaga pendidik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Dogiyai. Ia pun berharap para calon mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga kedisiplinan, serta bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bupati Yuda Stebai juga mengingatkan para peserta bahwa kesempatan melanjutkan pendidikan di luar Papua Tengah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, bukan hanya untuk meraih cita-cita pribadi, tetapi juga untuk mempersiapkan diri dalam membangun daerah asal.
1: Saya baru titip pesan, lihatlah dunia luar dengan mata terbuka, belajarlah melihat kemajuan di kampus, pasti kalian akan bertemu teknologi, ilmu baru, teman dari berbagai suku dan bangsa. Lihat dan serap semua yang baik untuk dibawa pulang membawa Dogiyai. Yang kedua, Dogiyai butuh dokter, Dogiyai butuh insinyur, Dogiyai butuh guru, Dogiyai butuh ahli pertanian, butuh ekonomi. Jadi pikiran ilmu apa yang kalian pelajari di kuliah sana untuk menjawab masalah di Kabupaten Dogiyai kelak.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai, David Go SPD, menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan dunia pendidikan. Sebanyak 16 calon mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kuota 20 mahasiswa yang disiapkan bagi putra-putri asal Kabupaten Dogiyai untuk mengikuti program pendidikan guru melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Universitas Katolik Parahyangan dan dibiayai penuh oleh Kabupaten Dogiyai. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai bersama Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan seleksi ketat oleh pihak universitas guna memastikan peserta yang terpilih memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan.
2: Dalam pelaksanaan seleksi yang dilakukan, sebelumnya dilakukan oleh pihak Universitas Katolik Parahyangan dengan skema formal yang digunakan oleh pihak kampus, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk kami Dinas Pendidikan. Jumlah siswa yang dimasukkan persyaratan sebanyak 50 orang. Dari hasil seleksi yang telah dilalui, maka ditetapkan 20 orang yang memenuhi persyaratan. Hasil kelulusan yang diumumkan terdapat 5 orang atau 5 siswa yang mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Dari 5 orang pengganti, hanya 1 orang yang telah melaporkan diri, sehingga total sebanyak 16 orang mahasiswa program kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai dan Universitas Katolik Parahyangan.
0: Sementara itu, perwakilan calon mahasiswa yang bernama Juvende Dogomo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Dogiyai atas kesempatan yang diberikan. Ia bangga karena sebagai calon mahasiswa sudah dibekali berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai.
3: Bangga sekali dengan mendapatkan beasiswa ke Universitas Parahyangan Bandung karena saya dapat mengetahui Universitas Parahyangan Bandung ini di kualitas akreditasnya A dan juga di sana saya akan mendapatkan pembelajaran baru di bidang teknologi.
0: Pelepasan 16 calon mahasiswa ini ditandai dengan penyematan jaket dan penyerahan laptop kepada para calon mahasiswa. Hal ini menjadi langkah awal bagi para peserta untuk memulai perjalanan akademik sekaligus mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik. Melalui program bertajuk dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Dogiyai berharap lahir generasi pendidik yang berkompeten, berdedikasi, dan mampu mengambil peran dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire mendorong pemerataan tenaga pendidik dan ketertiban pelaporan dana bantuan operasional sekolah BOS. Upaya ini dibahas dalam rembuk dan transformasi pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2026. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire menyoroti pemerataan tenaga pendidik dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal. Dalam rembuk dan transformasi pendidikan Kabupaten Nabire yang diadakan pada Rabu 14 Oktober 2026 di Aula SMA Negeri 2 Nabire, Bupati Nabire Mesak Magai meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap distribusi guru, keaktifan tenaga pendidik, serta kondisi sekolah untuk memastikan pelayanan pendidikan berjalan lebih merata. Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan langsung ke sekolah-sekolah terutama di wilayah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.
6: Masalah menyangkut ada banyak sekolah di daerah 3T yang terjadi kekosongan guru ini, saya sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk pendataan guru sehingga jangan terjadi penumpukan guru dalam kota. Kemudian sekarang ini guru ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah guru pegawai negeri sipil, yang kedua adalah guru P3K, yang ketiga adalah guru kontrak. Nah, 3 ini kita harus melakukan pemerataan, terutama fokus di daerah 3T. Maka tadi dalam arahan itu saya sampaikan bahwa ketika kalau kita ukur persentase keberhasilan pendidikan di daerah-daerah terpencil, daerah 3T ini persentase keberhasilan pendidikannya itu 60%, itu berarti otomatis dalam kota otomatis 100% suksesnya pendidikan di Kabupaten Nabire.
5: Selain pemerataan tenaga pendidik, ketertiban administrasi menjadi bagian dalam evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijar, menyampaikan masih terdapat sekolah yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana BOS untuk periode Januari hingga Juni, meskipun saat ini telah memasuki Oktober.

0: Melalui rembuk pendidikan ini, pemerintah daerah mendorong evaluasi berkala, pemerataan tenaga pendidik, serta peningkatan ketertiban administrasi sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendidikan dan mendukung pemerataan kualitas pembelajaran bagi peserta didik di Kabupaten Nabire, termasuk di wilayah terpencil. Dari Nabire, Papua Tengah, Nufabiana melaporkan.
1: Pendengar, beralih ke berita lainnya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah melaksanakan program pengembangan penerapan penyuluhan pertanian. Langkah strategis ini dilakukan untuk memantapkan peran penyuluh dalam mendampingi petani serta meningkatkan produktivitas hasil panen di Papua Tengah. Robi Vanindi menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani di 8 kabupaten se-provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2026. Langkah strategis ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis BIMTEK dan pembinaan terpadu yang berlangsung selama 3 hari mulai Rabu 14 Oktober 2026 hingga Jumat 16 Oktober 2026 dipusatkan di Auditorium RRI Nabire serta melibatkan para penyuluh pertanian dan perwakilan kelompok tani dari 8 kabupaten di wilayah Papua Tengah. Masing-masing Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Mimika, Puncak, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, dan Kabupaten Deyai. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Papua Tengah Dr. Haji Tumiran Esos MAP menegaskan bahwa pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pertanian bukan hanya berkaitan dengan kegiatan menghasilkan bahan pangan, tetapi juga berhubungan dengan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan kesejahteraan petani. Untuk itu, pembangunan pertanian perlu dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi serta kondisi wilayah masing-masing. Papua Tengah memiliki potensi pangan lokal yang perlu dikembangkan, termasuk berbagai komoditas yang menjadi bagian dari kehidupan dan kebiasaan masyarakat Papua Tengah. Namun, menurutnya, potensi tersebut perlu didukung oleh peningkatan pengetahuan keterampilan teknologi, budidaya pengelolaan hasil pertanian, serta penguatan lembaga petani. Dalam hal ini, penyuluhan pertanian mempunyai peran strategis untuk menghubungkan pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan petani di lapangan.
3: Penyuluh pertanian tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga mendampingi petani, membantu mengidentifikasi permasalahan lahan serta mendorong penerapan metode pertanian yang sesuai dengan kondisi wilayah kita masing-masing. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyuluh dan penguatan kelembagaan petani harus menjadi perhatian bersama. Penyuluh yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik diharapkan mampu memberikan pendampingan yang efektif sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha pertanian. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, saya berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan pendampingan kepada masyarakat. Materi mengenai budidaya pangan lokal, penguatan sektor pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, pengelolaan irigasi, serta pengelolaan alat dan mesin pertanian merupakan hal-hal penting yang perlu dipahami dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
2: Pada kesempatan itu, Gubernur Meki Nawipa juga memberikan perhatian kepada upaya diversifikasi pangan lokal. Ketergantungan pada jenis pangan tertentu perlu didampingi atau perlu diimbangi dengan pengembangan sumber daya pangan lokal yang tersedia sesuai dengan potensi di masing-masing daerah. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan yang lebih beragam, sementara petani memperoleh peluang untuk mengembangkan komoditas unggulan. Selain itu, pengelolaan hasil pertanian setelah panen perlu terus diperhatikan. Hasil pertanian tidak hanya dipandang sebagai bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Robi Vanindi melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Wakapolda Papua Tengah, Komisaris Besar Polisi Gustav Urbinas menekankan pentingnya transformasi Polri melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme personil, dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin analisa dan evaluasi gangguan Kamtipmas triwulan ketiga tahun 2026 di Aula Wicaksana Lagawa Polres Nabire, Rabu 14 Oktober 2026. Berikut laporan reporter RRI Nabire Arnold Saudila.
5: Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol Gustav Urbinas meminta seluruh jajaran kepolisian memperkuat transformasi Polri melalui pelayanan yang cepat, transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin analisa dan evaluasi atau ANEF gangguan Kamtipmas triwulan ketiga tahun 2026 yang dihadiri pejabat utama Polda Papua Tengah serta para Kapolres dan pejabat operasional jajaran pada hari Rabu 14 Oktober 2026 di Aula Wicaksana Lagawa Polres Nabire. Dalam arahannya, Gustav menegaskan bahwa keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diungkap, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan, memberikan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan masyarakat. Ia juga meminta personil meningkatkan kompetensi, integritas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan bentuk kejahatan baru. Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingos Tatiratu mengatakan kegiatan analisa dan evaluasi tersebut bertujuan mengevaluasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas selama triwulan ketiga tahun 2026. Ia juga mengharapkan situasi Kamtipmas di wilayah Nabire juga tetap kondusif dan terjaga dengan baik.
6: Kita saat ini sementara melaksanakan gelar operasional triwulan yang dihadiri oleh seluruh Kapolres, 8 Polres, dan dipimpin oleh Bapak Wakapolda, Pak Irwasa, dan seluruh pejabat utama Polda Papua Tengah dalam menganalisa evaluasi terkait dengan ANEF Kamtipmas yang berlangsung selama 3 bulan terakhir. Besar harapan dengan pelaksanaan gelar operasional ini dapat kita ketahui bagaimana perkembangan situasi di wilayah kabupaten atau di polres masing-masing.
5: Melalui kegiatan evaluasi ini, jajaran Polda Papua Tengah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat upaya pemeliharaan Kamtipmas, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional dan humanis bagi masyarakat. Arlat Saudila melaporkan.
1: Pendengar, kabut asap yang menyelimuti Mimika semakin menebal akibat kiriman asap dari wilayah Papua Selatan yang dilanda kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. BMKG Mimika mencatat jarak pandang pada Selasa kemarin hanya mencapai 500 meter. Berikut kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra, menyampaikan laporannya.
7: Kabut asap yang menyelimuti Mimika berasal dari kiriman asap kebakaran hutan dan lahan dari Papua Selatan, Merauke. Forkester BMKG Moses Kelayan Muhammad An-Nafi menjelaskan jumlah titik panas di Papua Selatan mencapai sekitar 3.600 titik. Sehari sebelumnya jumlah titik panas tercatat sekitar 6.700 titik. Kondisi tersebut memicu peningkatan ketebalan asap yang terbawa angin menuju Mimika. BMKG memperkirakan pergerakan asap dari Papua Selatan ke Mimika membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 40 jam.
8: Di Timika sendiri itu asapnya semakin tebal dan jarak pandangnya itu sekitar 500 dari pagi-pagi. Mungkin ini bertahan sampai ya sampai malam lagi. Ya, jadi kalau misal di Merauke atau Papua Selatan nggak ada hujan dan tetap kebakaran, otomatis di kitanya tetap ada asap.
7: Sementara itu, kabut asap yang menyebabkan terbatasnya jarak pandang ikut mengganggu operasional penerbangan di Bandara Moses Kelangin Mimika. Branch Manager PT Garuda Indonesia Cabang Timika, Muhammad Karisma Pujangga Putra, mengatakan penundaan dan pengalihan pendaratan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan penumpang dan awak pesawat. Menurutnya, gangguan penerbangan juga berdampak pada rute lanjutan, terutama bagi pesawat yang melayani penerbangan bersambung melalui kota lain.
9: Terkait dengan karhutla saat ini, tentunya sangat berdampak ya bagi penerbangannya, karena hubungannya langsung dengan keselamatan penerbangan, di mana untuk landing di Timika memiliki minimal. Nah, minimal untuk landing kita harus disinkronkan dengan cuaca yang saat ini. Nah, kebetulan cuaca saat ini, kondisinya yang teman-teman tahu, asapnya makin tebal. Dengan jarak pandang yang sangat minim, sehingga menyebabkan banyak pesawat, bukan hanya Garuda, ada Sriwijaya dan lain-lain juga yang lainnya, melakukan divert. Itu untuk keselamatan penerbangan juga. Itu pun bukan dari keputusan kami sepihak. Jadi keputusan itu diambil dengan landasan keselamatan penerbangan. Ya, tentunya Kami juga berharap di mana kondisi saat ini segera membaik ya, khususnya untuk di Timika, agar penerbangan ini tidak berlarut-larut sampai nanti mungkin ke depannya akan terjadi seperti ini. Kami pun menginginkan agar kondisi saat ini itu hanya terjadi di bulan ini saja, ataupun dalam minggu ini, ataupun hari ini harus selesai.
7: BMKG berharap berkurangnya titik panas di Papua Selatan dapat membantu mengurangi kiriman asap ke Mimika. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi terkait kondisi udara. Sementara penumpang pesawat diharapkan berkoordinasi dengan maskapai untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Pendengar, pengajian rutin aparatur sipil negara ASN dan Dharma Wanita Persatuan di Papua Tengah mengajak peserta menemukan ketenangan di tengah kesibukan sekaligus memahami persiapan ibadah haji. Kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi kebijakan penyelenggaraan haji bagi masyarakat. Nur Febriana melaporkan.
0: Penguatan spiritual dan pemahaman mengenai ibadah haji menjadi bagian dari pengajian rutin aparatur sipil negara atau ASN, non-ASN, dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Tengah pada Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Islamic Center Jalan Merdeka Nabire mengangkat tema meraih ketenangan di tengah kesibukan. Selain pengajian, kegiatan ini diisi dengan sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nabire. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nabire, Putra Aminuddin, menjelaskan pentingnya membangun kesiapan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Ia juga mengingatkan bahwa kemampuan berhaji tidak hanya berkaitan dengan kondisi finansial, tetapi juga kesehatan, keamanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah.
10: Pendaftaran haji itu selalu naik. Pendaftaran haji selalu naik. Sehingga kalau kita daftar sekarang, insya Allah bukan 14 tahun. Tapi kalau saya hitung, karena kuota haji yang cukup banyak, sekarang antrian hajinya itu sekitar 26 sampai 28 tahun. Dengan antrian yang panjang itu, Bapak Ibu jangan pesimis. Tadi saya sampaikan, kita berdoa aja dulu. Ya Allah, berilah kesempatan saya dan keluarga saya untuk melaksanakan haji. Pernah gak?
0: Putra juga menjelaskan bahwa masa tunggu haji dipengaruhi kuota yang diberikan Arab Saudi dan jumlah pendaftar. Karena itu masyarakat diimbau mencari informasi resmi agar memahami persyaratan dan proses pendaftaran haji secara tepat. Sementara itu penceramah pengajian Kiai Haji Muhammad Darwis, yang juga pimpinan Pondok Pesantren BDI Bukit Cendrawasi, mengajak ASN menjadikan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian dan tidak terjebak dalam persaingan yang dapat mengganggu ketenangan batin.
11: Makanya tidak perlu refresh kembali. Kalau kita dengan kesibukan kita kemudian menjadi banyak masalah. Umur 50 tahun sudah kayak kakek-kakek, karena dibebani semuanya. Kenapa kita tidak hadapi semuanya dengan senyum? Ada masalah biasa. Tidak ada orang hidup tidak ada masalah. Cuma cara menyelesaikan masalah kita mau pakai apa? Makin pakai akal, makin banyak masalah. Ya, jadi saya menjawab tema kita hari ini, pindahkan kontrol diri kita dari akal ke hati, selesai masalah.
0: Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dengan kehidupan spiritual, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai persiapan ibadah haji sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi harga pangan per hari Rabu 14 Oktober 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 14 Oktober 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000. Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Rp50.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp150.000 hingga Rp160.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp180.000 hingga Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp220.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp28.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung tertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur perikat pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi harga pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
13: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
14: Dini hari nanti secara umum.
15: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
16: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
17: Info cuaca.
1: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perakirawan BMKG Nabire, rekan Yunus dari Bandara Kelas 2 Nabire. Selamat pagi rekan Yunus, silakan laporan Anda.
18: Baik, selamat pagi para pendengar dari Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Yunus Gedi, perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 berdasarkan hasil pantauan kami. Untuk pagi, siang hingga sore hari, kondisi cuaca di Nabire dalam kondisi udara kabur yang diakibatkan asap, namun berpotensi terjadi cuaca hujan lokal di wilayah Yaro, Yaur, dan Teluk Umar dan sekitarnya. Dan dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan kembali udara kabur yang mengurangi jarak pandang. Kemudian ditinjau dari parameter suhu, suhunya berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan maksimum mencapai 96%. Lalu kondisi angin dominan bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 5 km per jam. Untuk perakiraan kondisi cuaca di Teluk Cendrawasih, pada pagi hari, siang, dan sore diperkirakan kondisi jarak bawah dan sebagian mengalami penurunan jarak pandang dan dikarenakan udara kabur. Lalu untuk malam hari, kondisi dini hari nanti diperkirakan hujan ringan. Dan perakiran tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Himbauan untuk masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara serta menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami berupaya memberikan update informasi cuaca yang kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup, dan grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Upaya mengatasi masalah pendidikan, Bupati Kabupaten Dogiyai melepas 16 calon mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai menuju Universitas Katolik Parahyangan Bandung, program studi pendidikan guru. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah melaksanakan program pengembangan penerapan penyuluhan pertanian. Demikian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Rilis panggilan kepada tergugat nomor 30/PDT.3/2026/PN-NAP. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026, saya Danun Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 30/PDT.3/2026/PN-NAP tanggal 21 Juli 2026. Telah memanggil Monica Mangesu bertempat tinggal di Jalan Waharia RT 004 RW 002 Kelurahan Waharia Kecamatan Telukimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dan alamat tergugat terakhir yang diketahui di Dusun Maningga Jalan Poro Sadan Ulu Salu Kelurahan Lembang Sadan Malimbong Kecamatan Sadan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire pada hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2027 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Dalam perkara perdata antara Alpius Mangawin sebagai penggugat lawan Monica Mangesu sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkan melalui RRI Nabire yang ditetapkan oleh pengadilan. Demikian untuk diketahui, atas perhatian diucapkan terima kasih. Nabire 12 Oktober 2026 tertanda jurusita Danun Gali Wahyu Hidayat AMD.
2: Pemberitahuan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah ditujukan kepada yang terhormat seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan dalam rangka memeriahkan Hari Pangan Sedunia tahun 2026, Kabupaten Nabire Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 waktu pukul 9 WIT sampai selesai, tempat halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Jalan Ahmad Yani, Nabire. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tertanda PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer Eskorowa, SPD.

Ya, pria, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat sekali Pro 1 RRI Nabire masih terus mengudara di ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berangsur-angsur cerah di luar sana pendengar, walaupun masih tertutup kabut ya, masih belum secerah hari-hari biasanya. Tapi yang pasti harapan kita semua bahwa kabut asap ini akan segera berakhir gitu ya. Ini untuk Kabupaten Nabire, dan memang sebenarnya untuk kabupaten-kabupaten tetangga juga ini masih berasap ya. Di Papua Tengah, Mimika, ini cukup parah ya di Mimika, sehingga memang membutuhkan penanganan serius juga ya. Dan harapan kita semua bahwa ini cepat berlalu ya. Oke, baik pendengar, selamat mempersiapkan diri Anda hari ini untuk kembali beraktivitas ya. Kamis manis untuk Anda yang manis-manis, tetap optimis, jangan pesimis, asik. Ya, pokoknya semangat saja untuk Anda dan kita semua ya. Oke, baik pendengar, kami hadirkan opini publik untuk Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pendapat, tanggapan, aspirasi Anda secara santun dapat bergabung melalui line telepon kami di 0984-22074. Bisa juga melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana, dan apa yang ingin Anda sampaikan dalam opini publik pagi ini. Ya, sementara itu pendengar, kami mengangkat topik terkait dengan topik utama ya, yaitu adalah Bupati Kabupaten Dogiyai ini kemarin baru saja melepas 16 calon mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai untuk menuju ke Universitas Katolik Parahyangan Bandung untuk menempuh pendidikan program studi pendidikan guru. Sementara itu juga kaitannya dengan informasi lainnya pendengar yang juga menjadi topik utama kita pagi ini, yaitu kaitannya dengan ketahanan pangan ya, ini melaksanakan program pengembangan penerapan penyuluhan pertanian. Ini cukup menarik juga untuk beberapa hal lainnya, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung hari dari kemarin ya. Ada Kapolda Kap juga, ini juga dari provinsi ya, ini juga menyelenggarakan perlombaan basket juga gitu ya. Dan ini di bulan Oktober ya, hingga kurang lebih 2 bulan lagi ya menjelang akhir tahun. Tetap semangat saja, pasti banyak laporan-laporan yang harus Anda selesaikan. Jangan lupa ya, segala pertanggungjawaban dan lain sebagainya berjalan dengan baik, lancar, aman, tentram, dan damai ya. Oke, baik pendengar, dengan harapan mentari yang semakin naik ya, ini juga semakin mengantarkan kita untuk semangat ke tempat tugas kita masing-masing. Untuk Anda yang melaut, selamat melaut, berkebun, bertani, berdagang. Pastinya kalau berdagang ini sudah dari pagi sekali ya. Ini untuk pasar-pasar tradisional atau mungkin yang lagi jual sarapan, selamat pagi. Oke, baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda pagi ini bersama kami dalam opini publik nanti sampai jam 7 ya. Kita ikuti bersama terlebih dahulu warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3.

0: Nabire pagi ini.
1: Ya baik pendengar, dari Toton Karibo featuring Miss Becker ya, ini satu lagu yang lagu-lagu timur itu memang luar biasa, apalagi kalau pagi-pagi gitu ya, jadi semangat, ngantuk saya hilang. Akhirnya pendengar, untuk anda yang sudah terbangun dari tidur anda ya, jangan tidur lagi, yang olahraga selamat olahraga, tapi yang pasti untuk anda semua jangan lupa ya untuk tetap semangat. Oke pendengar, silakan untuk anda yang mau ikut bergabung, ini banyak hal ya yang mungkin bisa menjadi perhatian anda dan kita semua. Silakan saja untuk anda yang mau ikut bergabung melalui line telepon kami di studio di 0984-22074, bisa juga melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419 ya. Untuk tanggapan, pendapat, aspirasi anda ya terkait dengan pelayanan publik ya di Kabupaten Nabire, silakan saja untuk anda yang ingin ikut bergabung. Ya ini pasti banyak ya, kami juga pendengar akan tentu saja mengangkat terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan atau sedang berlangsung ya di Kabupaten Nabire. Ada beberapa konser juga yang tengah dipersiapkan, mungkin anda juga bisa terlibat di dalamnya ya. Ini untuk konser reggae juga, hiburan untuk masyarakat. Sementara itu beberapa cabang olahraga juga ini sudah berlangsung untuk pertandingan, juga terkait dengan penggunaan ya taman gizi ini diperuntukkan untuk tempat kuliner ya. Ini juga sudah didatangi langsung atau selalu di follow up lah untuk oleh Bapak Wakil Bupati ya Kabupaten Nabire, Pak Burhanuddin Pawenari, yang beberapa yang kemarin ya dalam kesempatan ini berkunjung ke Taman Gizi untuk melihat prospek terkait dengan tempat kuliner ya bagi masyarakat di Nabire pastinya. Oke, silakan pendengar atau mungkin anda ingin menanggapi terkait dengan lalu lintas atau keamanan lingkungan ya, juga terkait dengan pelayanan-pelayanan publik lainnya, mungkin anda ingin memberikan apresiasi dan lain sebagainya, silakan saja pendengar melalui line telepon kami di studio di 0984-22074, juga bisa di WhatsApp di 0813-5494-419.

dan suap Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama kepada KPK, dan laporan itu juga meminta penelusuran dugaan jual beli suara dan aliran dana yang kemudian benar dikaitkan dengan Menteri ATR BPN ya, Bapak Nusron Wahid. Selain itu juga pendengar disampaikan terkait dengan laporan awal yang kemudian disampaikan ini belum secara khusus meminta pemindanaan terhadap individu tertentu, dan laporan ini membuat dugaan rangkaian peristiwa pola transaksi kemudian pihak terkait serta sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyerahan uang. Sementara itu KPK selanjutnya ini akan menilai apakah materi laporan memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak, dan tentu saja kedua aspek ini menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat.

Ya, sementara itu pendengar, informasi lainnya, pemerintah juga mengutus Direktur Utama Pertamina Persero guna menelusuri antrian panjang pembelian bahan bakar minyak yang terjadi di Bali, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia ini menanggapi terkait dengan antrian pembelian bahan bakar minyak tersebut. Dan peralihan massal penggunaan bahan bakar non-subsidi menjadi subsidi, ya pendengar, ini memicu antrian panjang selama beberapa bulan terakhir. Sebenarnya bukan hanya di Bali saja, tapi juga hampir semua di seluruh Indonesia, termasuk kita di Papua juga mungkin ini kita mengalami, ya, terkait dengan aturan-aturan yang berlaku, dan memang masyarakat kita semua masih menyesuaikan untuk mengikuti aturan terkait dengan antrean BBM, ya. Dan antrean panjang pembelian bahan bakar minyak ini juga melanda beberapa area kabupaten, ya. Sementara itu, Bahlil juga menyampaikan keterangan resmi lanjutan mengenai hasil akhir penelusuran masalah pasokan bahan bakar. Dan pemerintah terus memantau penanganan masalah antrean panjang yang kemudian diduga timbul akibat kelangkaan komoditas tersebut. Ya, pendengar, kedua informasi ini Anda bisa melihat dan mengikutinya melalui laman website kami di www.rri.co.id. Dan sekali lagi untuk Anda semua, selamat pagi, ya. Oke, baik pendengar, kita akan mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 sesaat lagi. Tapi sebelumnya ada beberapa lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda.

Usai berita, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat 1 kg di Bandara Samsudin. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Safira Albar.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Satuan Brigade Mobil Sabrimob Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputa, Tangerang Selatan, serta mensterilkan lokasi dan mengamankan area terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat dan petugas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 5 orang tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan.

0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri. Berikut laporan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
1: Pada masa persidangan 1 tahun 2026-2027.
2: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkur ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restoratif justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
1: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RTPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan itu.
2: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
3: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang jadi keinginan Bapak Kapolda dan keinginan masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
2: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
5: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk pantan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan total 1,1 kg.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan P. Simorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nur. Saat itu, petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
5: Secara intensif dengan petugas dari Aviasi Security Pasek dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Pertama, kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia Bagian Tengah.
4: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
0: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mendukung program kredit UMKM keren tanpa bunga. Karena dalam situasi kabut asap seperti sekarang, daya beli konsumen menurun. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini.
7: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyatakan dukungannya terhadap program kredit UMKM keren yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah situasi kabut asap. Mukaromah menilai program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat perekonomian.
6: Sebagai anggota DPRD mendukung ya, karena wali kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini. Mungkin ya membantu para UMKM itu penting untuk mereka bertahan gitu. Dan juga mungkin ya UMKM ini secara online ya mungkin ya, yang kabut asap ini mungkin gak bisa jualan secara langsung, mereka bisa bertahan dengan online mungkin.
7: Menurutnya dukungan permodalan sangat dibutuhkan pelaku UMKM terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dari dampak kabut asap yang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia berharap kredit UMKM keren dapat membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Selain memanfaatkan bantuan permodalan, Mukaromah juga mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penjualan secara daring atau online sebagai alternatif ketika aktivitas jual beli secara langsung mengalami penurunan akibat kabut asap. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Faid Nafarin mengatakan pemerintah daerah berupaya mengantisipasi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi kabut asap, termasuk dari sisi kesehatan dan perekonomian. Ia menegaskan penanganan kesehatan menjadi perhatian utama sembari menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak lain yang mungkin timbul.
8: Pelayanan kesehatan dulu ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian yang mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macamnya. Mungkin dampak segi ekonomi ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, yang saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku.
7: Fair menambahkan pemerintah kota juga berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mengetahui keluhan dan harapan mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti kita ketahui, pemerintah kota Palangkaraya mengeluarkan kebijakan UMKM kredit keren, pinjaman kepada UMKM tanpa bunga. Edi Suroso melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Selengkapnya disampaikan Andik Hasanah dari RRI Surabaya.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
10: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan, teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa dilakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun dunia akademisi.
9: Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan Pestana sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
11: Dengan jumlah santri kurang lebih 627.000 sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
9: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan Pestana dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda Kota Batam menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ketua DPRD Kepri meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
12: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda Kota Batam menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga. Sementara proses pemulihan pasokan listrik hingga kini masih berlangsung secara bertahap. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik. Meski demikian, ia meminta perusahaan penyedia listrik tersebut melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.
13: Menyikapi padamnya listrik pada hari kemarin, saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan mengapresiasi kerja cepat PLN Batam yang berhasil memulihkan pasokan listrik setelah terjadi blackout. Yang keduanya, mengajak seluruh masyarakat Batam memberikan dukungan kepada PLN Batam agar dapat menyelesaikan persoalan blackout ini secara menyeluruh. Ketiga, meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
12: Di sisi lain, pemadaman dalam waktu panjang juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Nur Aini, berharap gangguan serupa tidak kembali terjadi, mengingat listrik menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
14: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini, banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
12: Selain meminta evaluasi, Iman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pentingnya mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah, serta mengapresiasi komitmen pemberian kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kepri berharap upaya pemulihan dan perbaikan sistem kelistrikan dapat berjalan optimal, sehingga kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha di Batam dapat kembali berjalan normal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fadil Pamusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman dari RRI Semarang.
15: Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
16: Dengan harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Untuk anggota kelompok tani Mulia Manunggar Makmu di Bandaran mengatakan, cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasaran.
17: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari. Itu harga biasanya kan naik.
16: Respon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
18: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka masyarakat itu terjangkau.
16: Joko pedagang nasi goreng membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
19: Dengan adanya seperti ini kita lebih bagus sekali. Bisa untuk menutup kekurangan yang di.
16: Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai pekan ini. Langkah ini diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang cukup ekstrim. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
20: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan
21: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan pekan ini. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tengah kekeringan ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah NTB. Penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
20: Sudah membahas itu lengkap dengan BPBD, kemudian dengan BMGR, kemudian dengan BMKG. Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqo.
21: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan pemantauan kekeringan terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan. BPBD juga mewaspadai potensi karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung Pulau Sumbawa dan wilayah lereng.
22: Karena prediksinya kan hujan di Mataram sama Lombok Barat, itu perkiraannya pertengahan November sudah ada hujan. Cuman yang lain kan kira-kira pertengahan Desember baru ada hujan, jadi kan masih lama. Sehingga ya kita imbu masyarakat untuk hemat air, kemudian membersihkan lahan yang tadi gitu kan. Termasuk rencana nanti kalau sudah mulai awal musim penghujan itu untuk mempercepat supaya hujan turun, kalau sudah ada awan kita lakukan rekayasa cuaca itu.
21: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November sebelum operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat dilaksanakan. Pemprov NTB menegaskan, kebutuhan air bersih masyarakat tidak boleh menunggu pelaksanaan hujan buatan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengakunya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya, proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MBG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu.

0: institusi di mana pemberian gaji juga membantu kejadian. Membantu peningkatan gizi bangsa khususnya hamil dan ibu-ibu.
1: Jempol panas, komentar pedas, ujung-ujungnya bikin masalah. Di media sosial kita memang bebas berpendapat, tapi bukan berarti semua yang ada di pikiran harus langsung diketik dan dikirim. Beda pendapat itu wajar, mengkritik juga boleh, tapi jangan sampai kritik berubah jadi hinaan atau malah menyerang kehidupan pribadi seseorang. Ingat, komentar yang menurut kita cuma bercanda belum tentu terasa lucu bagi orang lain. Apalagi, apa yang kita tulis di internet bisa tersebar luas dan meninggalkan jejak digital. Jadi, sebelum menekan tombol kirim, coba pikirkan sekali lagi. Komentar kita benar-benar perlu disampaikan atau justru hanya akan menyakiti orang lain. Yuk, gunakan media sosial dengan bijak, sampaikan pendapat dengan sopan, hargai perbedaan, dan jangan biarkan ketikan kita menyakiti sesama.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Nising masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Nising.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan kok. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi. Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin ini sih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: Ini berenang.
6: Mulia semangat.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Malaysia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis 15 Oktober 2026, kami masih akan terus hadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengar kami di Pro 3 RRI. Dan pagi ini kami perbarui juga sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana-prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Kita simak selengkapnya bersama dengan Dwi Juniarti.
2: Pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan keberadaan gedung rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus didukung peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, keramahan, kepedulian, dan profesionalisme petugas juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya penerapan tiga pendekatan utama dalam pelayanan kesehatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ketiganya harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memastikan tersedianya penanganan medis yang optimal.
3: Kita harapkan dengan kehadiran sarana-prasarana berupa 7 mobil, ada ambulans, ada jenazah, dan beberapa

0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan 7 unit kendaraan termasuk ambulans dan kendaraan operasional serta sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya termasuk emergency board. Sementara Dinas Kesehatan Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Benedikta Rahaniar mengatakan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
1: Untuk yang saat ini menggunakan dokumen penganggaran induk tahun 2026, itu ada 3 unit, yaitu 1 unit yang telah tadi diberikan untuk Palang Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mapi, dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Indian di Bovendigul dan Klinik JA di Marah Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
0: Benedikta Rahangir menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Pemerintah daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Melanesia telah mencapai 97% dan dalam festival tersebut sebanyak 2026 siswa akan tampil memainkan alat musik ukulele. Selengkapnya dilaporkan Tri Rian.

0: Pemerintah Daerah Biak Lumpur memastikan persiapan Festival Budaya Biak Belanesia 2026 telah mencapai 97% menjelang pelaksanaannya pada tanggal 17 hingga 21 Oktober 2026. Salah satu yang menarik adalah atraksi yang akan menjadi bagian dari festival tersebut adalah penampilan 2026 siswa memainkan alat musik ukulele dalam program Biak Bernyanyi. Wakil Bupati Biak Lumpur, Jimmy Carterum Bararkapisa mengatakan Festival Budaya Biak Belanesia 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan seni dan budaya daerah sekaligus mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak Lumpur. Dijelaskan, pemerintah daerah bersama seluruh OPD dan masyarakat terus mematangkan berbagai kebutuhan jelang festival. Dengan progres persiapan yang terus berjalan, ia optimis seluruh kebutuhan kegiatan dapat diselesaikan sebelum pembukaan tiba.
1: Untuk Biak Bernyanyi, ini ikhtiar, ini pergumulan dari Bupati Biak Lumpur bersama-sama kita semua, khususnya di tahun ini pertama dilakukan Festival Budaya Biak Belanesia. Kalau Festival Budaya Biak sudah yang ketiga, terhitung 2024-2025, tetapi dari di tahun 2026 Bupati Biak Lumpur komitmen untuk kita menambah inovasi baru, yaitu Festival Budaya Biak Melanesia.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas Porit, menyebutkan peserta yang telah didata saat ini tengah mengikuti beragam latihan bersama di sejumlah titik dan lokasi sebagai bagian daripada persiapan tersebut.
2: Itu yang terdata dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Lumpur dan dari Biak Utara yang mau bergabung. Dan Festival Budaya Biak Indonesia secara khusus di kegiatan Biak Bernyanyi yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada, seperti contoh kita punya pengrajin yang bisa buat itu ukulele itu kan mereka kembali bisa lakukan itu.
0: Keterlibatan ribuan siswa tersebut menjadi salah satu atraksi yang disiapkan untuk memeriahkan Festival Budaya Biak Belanesia 2026 sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya daerah. Festival Budaya Biak Belanesia 2026 mengusung tema Elok Alamku Pesona Budayaku. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan daya tarik pariwisata, serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Biak Lumpur. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat YAPEN mendukung ketersediaan bank darah melalui donor darah untuk umum. Selengkapnya dilaporkan Ricky Aritona.
4: Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Terui, kegiatan dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun Partai Demokrat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
4: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Terui. Kegiatan dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun Partai Demokrat. Ya, saya harap ini hari ini saya tadi dapat informasi ada banyak operasi di Rumah Sakit Serui. Karena itu saya kira dengan adanya donor darah ini bisa membantu pasien-pasien yang memerlukan darah yang dilakukan operasi di Rumah Sakit Serui. Ini kebetulan kali ini DPP minta untuk kali ini kita lakukan donor darah. Ada banyak hal, banyak kegiatan, bisa kunjungan ke panti asuhan, kita dalam berbagai hal. Tapi kali ini diminta khusus untuk donor darah.
5: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Simbai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
6: kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening. Antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Di sini yang kita screening penyakit sipilis, HIV, dan hepatitis, serta malaria. Kalau dari sini karena kita dari rumah sakit, dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit, lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan. Pak, golongan darahnya sesuai dengan donor darah yang hari ini kita lakukan, terus dipakai untuk kebutuhan pasien sesuai dengan golongan darah pasien kita berikan kepada mereka.
5: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui, sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Riki Aritonang melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar koordinasi reforma agraria. Selengkapnya dilaporkan Padli Ramda.
7: Bupati Raja Ampat Urideko Iriano Burdam menghadiri rapat integrasi penataan aset dan penataan akses gugus tugas reforma agraria di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kegiatan ini melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat, Polres, Kodim, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam pertemuan ini dipaparkan tanah objek reforma agraria Tora di Kabupaten Raja Ampat yang mencakup hutan produksi konversi tidak produktif HPKTP seluas 1.457 hektar dan kawasan dampak penting cakupan luas serta bernilai strategis seluas 186 hektar. Dalam arahannya, Bupati Urideko meminta kepada gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Raja Ampat agar setiap langkah selaras dengan penataan ruang, menghormati hak masyarakat, hukum adat, serta menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi dan pariwisata kelas dunia. Reforma agraria harus menjadi jalan keadilan, bukan justru menghadirkan persoalan baru. Bupati mengatakan, bagi masyarakat Raja Ampat, tanah bukan sekedar ruang hidup, melainkan sumber penghidupan, identitas dan warisan leluhur yang harus dijaga bagi generasi mendatang.
8: Saya harap kita bersinergi dengan pertanahan dan nanti dalam supaya di mana yang ada penataan kota kita di sini ada ini pemukiman perumahan. Oke, kalau ini bukan perumahan jangan kita paksa. Ya, nah, ini lingkungan hidup, sama lingkungan jangan kita paksa lagi. Karena kami pada waktu mulai 2007 kami punya master plan nanti 2025. Itu master plan sampai 2025. Tetapi akhirnya ini sudah sesuai. Kenapa? Pertanahan bertentangan dengan kami. Ini perencanaan tata kota kami seperti ini. Tapi pertanahan setingkat kiri kanan sebelumnya. Secara cepat memang kita sama-sama kerjasama.
7: Reforma agraria hadir sebagai upaya negara untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan guna mengurangi ketimpangan struktur agraria dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Nabire pagi ini. Nabire pagi ini.
10: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
11: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
10: Inner beauty.
12: Itu sih kecantikan dari dalam.
10: Cakra.
13: Tenaga dalam.
10: Kalau nepotisme,
14: kekuatan orang dalam.
15: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik mendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda masih bersama kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi ya, selamat hari Kamis untuk Anda. Informasi terupdate kali ini mendengar di Pasar Kalibobo ya. Di Pasar Kalibobo ini dilakukan pemalangan. Ya, sedang ada pemalangan di pasar menuju atau di Pasar Kalibobo. Jadi di bagian depan ya, di Gapura, itu sudah ada polisi atau aparat yang sudah berada di sana. Mungkin sejak pukul kurang lebih ya, pukul 6 atau setengah 7 ya, atau bahkan jam 7 pagi, di mana ini sudah padat sekali dengan pembeli, kemudian penjual ya, mama-mama dorang di depan Pasar Kalibobo, sehingga tidak bisa masuk ke dalam pasar. Selain penjual dan pembeli juga yang memadati Pasar Kalibobo di pagi ini, pendengar, akibat dari palang tersebut, sehingga para penjual ini berada di pas di bibir jalan ya, sehingga memang ini juga mengakibatkan kepadatan ya, atau macet di seputaran Pasar Kalibobo. Jadi banyak kendaraan yang tidak bisa melintas ya, jadi membutuhkan waktu untuk dapat diamankan dulu, terlebih khusus ya diamankan dulu oleh para aparat atau kepolisian yang sedang berada di Pasar Kalibobo saat ini. Jadi mungkin untuk Anda yang melintasi jalan atau Pasar Kalibobo ya, ini sangat padat sekali, apalagi ini waktu-waktu untuk ke tempat tugas masing-masing. Adik-adik kita yang sekolah juga pasti sudah buru-buru untuk ke sekolah gitu ya. Ibu-ibu juga yang sudah membadati Pasar Kalibobo untuk berbelanja ya, karena pemalangan yang terjadi ya pas di Gapura, sehingga macet ini juga mengganggu arus lalu lintas ya di Pasar Kalibobo. Dan saat ini juga sudah ada polisi atau aparat di sana di Pasar Kalibobo, sehingga bisa mengatur lalu lintas ya, sembari juga menjaga keamanan daripada penjual dan pembeli yang berada di Pasar Kalibobo. Ya, jadi untuk Anda yang melintasi jalan tersebut tetap berhati-hati ya. Ya, dan juga pendengar, ini di beberapa traffic light ya, di lampu-lampu merah yang ada di Kota Nabire juga, ini menjadi perhatian Anda dan kita semua. Untuk Anda yang berkendara, pokoknya tetap berhati-hati ya. Pokoknya yang penting pelan tapi selamat gitu ya. Apalagi untuk Anda yang membawa anak-anak ya, ini sangat berbahaya sekali jika melaju dengan kecepatan yang tinggi. Jadi harus lebih berhati-hati dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Biasanya kalau pagi seperti ini ya, ini para petugas dari lantas Polres Nabire juga sudah mulai berada di beberapa titik-titik ruas jalan gitu ya. Sehingga Anda juga harus berhati-hati ketika berada di jalan gitu ya. Oke, dan juga pendengar, untuk semua aktivitas Anda hari ini semoga berjalan dengan aman, baik, lancar, tentram, dan damai ya. Dan kalau kita pasar ya, itu pasti pagi hari, apalagi di pasar pagi di Bumi Wonorejo, di sana juga pasti macet ya, arus lalu lintas karena jalanan yang tidak begitu besar juga. Lalu kemudian di bibir jalan ya, di kanan dan kiri, ini juga pasti padat dengan kendaraan, sehingga benar-benar Anda harus berhati-hati. Be careful, oke? Oke, pendengar, silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung, saya masih membuka opini publik pagi ini sampai jam 8. Untuk edisi hari ini, Dialog Nabire Menyapa tidak dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, sehingga musik dan informasi akan mewarnai ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat hari Kamis, Kamis manis untuk Anda yang manis-manis, asik. Tetap optimis ya, jangan pesimis, pokoknya harus semangat saja hari ini ya. Oke, baik pendengar, tadi sudah ada lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi hari ini. Kayaknya kurang semangat ya. Tapi harapan saya Anda dalam keadaan baik, sehat pokoknya semuanya ya. Oke, silakan pendengar yang mau ikut bergabung di line telepon kami seperti biasa di studio di 0984-22074. Juga Anda bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Pasti banyak hal yang ingin Anda sampaikan ya kalau kita bicara soal pelayanan publik ya. Ini baik itu dari kesehatan, juga dari lingkungan, keamanan ya. Ini pasti banyak yang ingin Anda sampaikan. Mungkin juga Anda ingin mengapresiasi pemerintah gitu ya. Boleh-boleh saja, silakan saja untuk Anda yang ingin ikut bergabung pagi ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya. Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Nabire pagi ini.
1: Ya baik pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti laporan langsung bersama rekan kami Arnold Saudila yang saat ini sedang berada di Pasar Sentral Kalibobo, akan melaporkan terkait dengan pemalangan yang terjadi di Pasar Sentral Kalibobo. Selamat pagi rekan Arnold, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan B di Studio Pro 1. Benar sekali, saat ini saya berada di depan pintu gerbang masuk dari Pasar Sentral Kalibobo, di mana sejak pagi hari tadi atau pada pukul 4.30 atau setengah 5 pagi waktu Papua, pintu gerbang Pasar Sentral Kalibobo ini dipalang oleh keluarga pemilik kartu lain. Dan tentu dengan pemalangan ini berdampak langsung pada aktivitas jual beli dari masyarakat yang berada di Kabupaten Nabire. Dapat kami laporkan bahwa di depan dari pintu gerbang Pasar Sentral Kalibobo ini terbuat sebuah palang yang terbuat dari papan kayu dan juga beberapa palang-palang kecil ya, kemudian membentuk sebuah palang menutup semua akses atau wilayah dari pintu gerbang dari Pasar Fuku. Kemudian di bagian depannya sendiri ada beberapa potong bambu yang sudah dilintangkan begitu di depan daripada pala. Nah, ini kemudian membuat dagang yang sehari-hari melangsungkan aktivitas menjual daripada barang mereka, dagangan mereka seperti sayur, mayur, ikan, sebagainya ini tidak bisa masuk dan kemudian memilih untuk menggelar dagangan mereka sejak pagi hari sampai pada pukul 8 saat saya melaporkan saat ini. Masih terus mereka jual dagangan mereka, sayur, ikan, pokok-pokok dapur dan lain sebagainya. Ini berjejeran mulai dari depan gerbang dari Pasar Sentral Kalibobo hingga ke arah pinggiran jembatan Kalinadire atau jembatan Pasar Sentral Kalibobo ini. Dan di bahu kiri dan kanan dari depan Sentral Kalibobo ini dipenuhi oleh para pedagang dan seharian mereka menjual dagangan mereka. Lalu ini tadi sempat mencari informasi mengenai mungkin dari pihak pemerintah kapan akan datang, ini belum kami ketahui. Namun seperti itu pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Nabire dan juga dari keluarga pemilik wilayah dapat segera datang ke lokasi kemudian mencari solusi yang terbaik sehingga situasi ataupun kondisi saat ini yang dirasakan oleh para pedagang tetapi juga warga masyarakat yang saat ini datang berbelanja ke Pasar Sentral Kalibobo juga tidak mengalami gangguan. Rekan B dan juga pendengar, dapat saya laporkan juga bahwa kondisi arus lalu lintas di depan Pasar Sentral Kalibobo ini terbilang sangat ramai, cenderung berkumpul jalan untuk pasar sentral COVID sehingga kendaraan di motor seperti kendaraan roda dua dan juga kendaraan roda empat harus memberikan kualitas dengan di Bogor. Di hari tadi juga sempat saya lihat di sini cukup padat macetan sehingga long saya gambarkan macetan ini bisa mencapai 1 kilo dari depan Pasar Sentral Kalibobo dan ini memang sedikit mengganggu daripada selalu. Namun saat saya melaporkan ini pada pukul 8 pagi ini harus lintas sudah mulai kembali normal, berjalan baik. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 dan seterusnya masih memelancar kendaraan mereka sambil ketik menuju terjaga di depan gerbang pasar Sentral Kalibowo untuk melihat apa yang terjadi di depan gerbang pasar Sentral Kalibowo. Pagi hari tadi juga dari pihak kepolisian harus akhirnya maupun juga dari Sentral aturan lalu lintas di depan pasar untuk membantu atur jalannya lalu lintas secara baik roda 2 maupun roda 4. Dan ya, seperti yang saya katakan tadi, rekan ini sudah terdengar bahwa semoga dengan pintu gerbang dari pasar Sentral Kalibowo ini segera mendapatkan solusi dan juga aktivitas jual ini pasar Sentral Kalibowo ini kembali dapat berjalan dengan lancar. Kami memantau juga rekan guru juga terdengar di dalam pasar lokasi pasar Sentral Kalibowo atau kios-kios pedagang, lapak-lapak pedagang maupun beberapa yang ada di dalam juga pada akhirnya juga terpaksa ditutup di dalam pasar lokasi pasar Sentral Kalibowo atau kios-kios pedagang, lapak-lapak pedagang maupun beberapa yang ada di dalam juga pada akhirnya juga terpaksa ditutup karena memang tidak ada aktivitas jual beli di sana, aktivitas adanya pembelian di Kalibowo sehingga mereka melakukan pembelian itu pak lapak-lapak mereka sehingga tidak ada aktivitas sama sekali. Ini cukup sunyi dan sepi, tidak ada pergerakan untuk jual beli karena semua memilih untuk melakukan jual beli. Tapi khusus sayur mayur dan juga ikan yang dapat melakukan aktivitas, sedangkan untuk sembako seperti mungkin beras, minyak goreng dan lain sebagainya tidak dijual di pinggir jalan. Artinya para tapi dan juga ada beberapa yang sehari-hari bertugas di PBB besar seperti dan sementara rekan di dapat saya laporkan seperti itu, nanti mungkin kita bisa update dalam berita kita.
0: Nabire pagi ini.
1: Ya baik, mendengar demikian telah kita ikuti bersama laporan langsung bersama rekan Arnold Saudila yang saat ini sedang berada di Pasar Sentral Kalibowo melaporkan terkait dengan pemalangan yang terjadi. Juga situasi Pasar Kalibowo saat ini terkait dengan aktivitas jual beli oleh pedagang dan masyarakat Nabire dan juga tentu saja arus lalu lintas yang terpantau macet ya saat ini diakibatkan oleh banyak pedagang yang berada di luar Pasar Kalibowo akibat dengan pemalangan yang dilakukan ya. Ya baik mendengar, terpantau juga tadi disampaikan rekan Arnold bahwa aparat-aparat kepolisian ya juga sudah berada dan masih berada di sekitar Pasar Kalibowo dan semoga ini bisa menjadi atau menemui titik terang. Kami akan terus mengupdate informasi-informasi terkini ya juga kaitannya dengan pemalangan yang terjadi di Pasar Sentral Kalibowo. Ya baik mendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap bersama-sama dengan kami.

PI featuring Swasoa dengan Papua Dalam Cinta mengantarkan kita sudah tepat pukul 8:30 waktu Indonesia Timur saat ini. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi yang kami kutip dari laman website kami di rri.co.id. Ya, pendengar, Bareskrim Polri menetapkan 9 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dan penetapan ini, pendengar, merupakan hasil daripada penyelidikan laporan polisi yang kemudian ditangani sejumlah polda di wilayah Kalimantan. Ya, pendengar, disampaikan oleh Kasubdit 3 di Tipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subianto, bahwa mengatakan 7 korporasi berasal dari Kalimantan Barat. Sementara itu masing-masing 1 korporasi berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jadi pendengar, secara keseluruhan polisi menangani 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla yang kemudian melibatkan korporasi. Penanganan kasus tersebut juga melibatkan 10 polda dan di Tipiter Bareskrim Polri dengan total luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektar. Sementara itu, Polda Kalimantan Barat juga menangani 33 laporan polisi dengan 7 korporasi tersangka. Ya, adapun dari Polda Kalimantan Tengah, pendengar, ini juga menangani 14 laporan dengan 1 tersangka, sedangkan di Kalimantan Selatan menangani 11 laporan dengan 1 tersangka. Sementara itu, di Polda Sumatera Selatan, pendengar ya, ini juga menangani 17 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, dan Riau 6 laporan. Sementara itu, Polda Kalimantan Utara serta Lampung juga masing-masing menangani 3 laporan, Jambi 2 laporan, Kepulauan Bangka Belitung 1 laporan, dan di Tipiter Bareskrim Polri menangani 1 laporan. Ya, sementara itu pendengar, untuk luas lahan terbakar dalam kasus yang melibatkan perorangan tersebut mencapai 5.157,89 hektar. Dan kemudian para tersangka juga dijerat dengan pasal berlapis yang kemudian memuat ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa melihat melalui laman website kami ya di www.rri.co.id. Dan ya, juga pendengar, informasi yang tidak kalah penting bahwa polisi juga telah menetapkan 223 orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla hingga 13 Oktober 2026. Dan jumlah ini meningkat dari sebelumnya yaitu 196 orang dengan penanganan 273 laporan polisi di 12 polda. Ya, seperti itu pendengar ya. Saya juga terkaget-kaget ya, ternyata memang di balik kebakaran hutan yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia ya, dan sudah berlangsung ini kurang lebih 3 bulan pendengar ya. Sebenarnya kalau untuk di Papua Tengah sendiri atau bahkan di Nabire sendiri ini sudah berangsur-angsur membaik. Tidak sama seperti kurang lebih 2 bulan lalu yang kemudian waktu awal-awal itu banyak sekali ya. Tapi masih juga ada kebakaran-kebakaran yang terjadi. Ini Timika, di Mimika ini juga sementara masih kita melihat juga beberapa kebakaran hutan juga terjadi di Mimika. Dan kemudian di Kalimantan ya, kalau misalkan kita lihat di berita atau misalkan di media sosial ya, ini kita bisa melihat juga bahwa kabut asap yang bahkan mungkin masyarakat juga tidak dapat melihat apapun yang terjadi gitu ya, diakibatkan oleh kabut asap seperti itu. Dan juga banyak hutan ya atau lahan yang memang ini terbakar, dan telah diusut oleh Bareskrim bahwa ini menetapkan ada 9 korporasi yang dijadikan tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan juga tadi ada di Sumatera ya. Ya, pendengar, semoga ini bisa berlangsung membaik gitu ya untuk kebakaran hutan dan lahan yang memang belum terselesaikan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat grafiknya juga, ini pada awal-awal memang tinggi sekali, lalu kemudian berangsur-angsur membaik atau rendah, tapi kemudian akhir-akhir ini kembali meningkat ya untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah, seperti paling banyak itu di daerah Kalimantan dan juga di Sumatera. Iya, dan bahkan di beberapa tempat juga di Papua, ini di Merauke ya, di Merauke juga di Fak-Fak
juga di beberapa tempat di Papua daerah ya, ini bahkan sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk anak-anak ini diimbau untuk berada di rumah ya. Tapi kemudian juga pendengar, jangan lupa untuk bisa memiliki sirkulasi udara yang baik ya, apalagi ketika kita dikepung oleh kabut asap. Dan mudah-mudahan di Nabire sendiri ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa melihat langit yang cerah lagi. Ya, dan juga diprediksi oleh BMKG sendiri pendengar bahwa nanti di bulan November ini ya, di bulan November ini juga diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di area atau di Kabupaten Nabire ya. Dan ini juga harus dijadikan antisipasi ya, karena setelah kebakaran hutan yang kurang lebih 3 bulan ini ya, ini secara ya, ini juga bisa menyebabkan tanah yang kemudian tidak pada struktur yang padat lagi ya. Jadi ini kemungkinan bisa mengakibatkan longsor jika nanti terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi seperti itu. Ya, benar, kami akan terus mengupdate terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang memang masih menjadi topik utama di Indonesia dan juga di Papua Tengah saat ini, sementara yang paling banyak ini di Timika ya. Dan juga kita berharap bahwa berangsur-angsur terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini bisa membaik. Ya, pendengar, nanti jam 9 kita akan ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Dan kemudian kami juga masih mengupdate ya ragam informasi-informasi menarik bersama dengan rangkaian musik-musik yang akan menemani ruang dengar Anda di pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, dan pastikan Anda tetap bersama-sama dengan kami di Prosatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, ada pantun rakat saya hadirkan untuk Anda.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, Julia.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Nabire pagi ini.
1: KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi.